0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era pada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional

0: akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
1: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
2: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
3: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah. Berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
6: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
5: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13 ribu jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
7: Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji, belum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI berikut ini.
8: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
7: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Kadir Raksa, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
11: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
10: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
11: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
12: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Domingrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
11: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
13: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
11: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
14: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
15: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar, sekat, dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di GPS Goyang Pagi Sik Asik, yang bakal temenin warga Bercahaya sampai jam 9 nanti. Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita juga, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Spesial buat teman-teman Panitia Cinta Sejati, dulu kita kasih pasu ya, bareng Dinda Teratu kembali. Ada Jasa Jaya Rekop, terima kasih.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Nyunguli WA, Ki.
9: Uli hadiah 150 juta.
8: Ih, asik.
9: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ribu.
8: Aki pada ngapa kok?
9: Kue,
8: si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
10: Kowe wis ngisi data. Wis ngirim duit apa, Sri?
9: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
10: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
9: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA-ne.
10: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
9: Eh, War. Orang nyambung, War.
10: Penipu kowe.
11: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
10: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit. Anting-antingnya bocah bebe wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nangane nagi. Orang tanya bayar. Orang melas kok karo anak bojo, Pak.
12: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge, Mak. Feeling.
10: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
12: Wong wadon desa. Ngerti nih, jangan kangkung.
11: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Iya, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Sekarang udah masuk di bulan Juni. Gak kerasa ya, kita udah setengah tahun di 2026 ini. Cepet banget ya. Dan hari ini tuh bertepatan juga dengan hari kelahiran Pancasila. Jadi buat yang lewat-lewat di apa namanya sekitar alun-alun, ya itu emang ditutup karena lagi ada upacara ya. Nanti mungkin setelah upacara apa namanya dibuka kembali gitu ya aksesnya atau jalannya gitu. Jadi pokoknya yang sedang menikmati tanggal merah ini gitu ya, atau berlibur, selamat santai-santai. Yang hari ini harus tetap bekerja keras mencari rezeki, semangat terus pastinya ya. Semoga hari ini rezekinya diperlancar semuanya ya, amin. Ini ada Bu Mustolinga Darkam juga ya, wasik asik GPS pagi, goyang pagi di depan radio katanya. Oh, ini ada Mama Enok juga ikutan gabung, coba kita angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.

0: Dolane ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
1: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
2: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
3: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
4: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
3: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
4: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
3: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
4: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
5: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Ih, nomor siapa ki ya?
8: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
7: Enggih, Laras. Niki nomor sinten, nggih?
8: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
7: Hah? Tahan?
9: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana.

ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Iya, masih di Goyang Pagi Sik Asik. Tadi udah Vita puterin lagu yang di-request sama Mama Enok ya, dan juga yang di-request sama Mbak Ozan nih. Tadi request ya kan sebelumnya nih, minta lagunya dari Ajeng Febria ya, dengan Negoro Angin. Udah Vita puterin juga, katanya bagi salamnya buat kakak DJ dan semua yang ada di grup. Terima kasih, sama-sama ya, udah kita puterin. Yang lainnya mungkin ya masih ada waktu sekitar 30 menit kalau mau request. Nanti kalau ada lagunya pasti langsung kita puterin. Dan selamat sarapan yang lagi sarapan, yang lagi mulai fokus kerja, selamat bekerja, yang lagi di rumah lagi masak. Masih masak menunya daging kurban ya. Ini kayak kalau udah hari keberapa itu udah agak bosen ya, udah apa blenger gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, karena ya kapan lagi ya kan. Memang sih beli daging sapi, daging kambing itu bisa kapan aja gitu kan. Tapi suasana Idul Adhanya tuh mumpung masih terasa gitu ya. Jadi selamat menikmati deh menu dagingnya untuk beberapa hari gitu. Yang penting tetap waspada dan jaga makannya ya, karena takutnya kolesterol say, ya kan? Jadi jangan sampai nih kita keenakan ya kan, tiap hari makan rendang, makan sate gitu ya. Terus mungkin di masak lainnya yang penuh dengan bumbu rempah-rempah, nah itu takutnya nanti jadi kolesterol ya kalau kebanyakan. Jadi tetap harus sesuai juga, jangan berlebihan ya. Oke, pokoknya Vita masih sampai jam 9 di GPS, jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Sik Asik. Oke, GPS.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umahe merah meru, dapure sesak. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: GPSG yang pagi sik asik. Nah, ini sebelum kita pamitan ya, tadi ada Mama Rizky di Petarangan Kemeranjen kirim VN. Coba kita dengarkan bersama isinya ya.
1: Assalamualaikum, goyang pagi sik asik ser. Sehat Mbak Vita, Jal, aku request runtah. Salamnya kanggo Bunda Harti, Bunda Osa, Mbak Mar, Mak Eno, Pisan Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Gadi Haji Barang, Kang Kuswo, Mbak Kartim, Mbak Besukar, Kumbang Asmara, Mas Barka, Ibu Rohimah, terusan Mas Dimas, Mas Al Gandrung lan kabian bae sing lagi pada setenang GPS goyang pagi sik asik ser. Terima kasih Mbak Vita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh nanti abis ini Vita puterin lagunya ya yang di request. Terus juga ini ada dari siapa nih? Assalamualaikum. Apa kabarnya Dok Vita dari BK12 Oku Timur Sumatera Selatan, Bapak Guntur Gendis ya. Salamnya buat semua fans Bercahaya FM. Semoga Dok Vita makin sukses, amin ya. Lagunya minta gelas retak, tapi waktunya kayaknya gak cukup ya. Mungkin besok nih, besok GPS besok ya, insya Allah. Terima kasih udah ikut gabung. Dan sekarang udah hampir jam 9, waktunya Vita buat pamit undur diri dari GPS. Nanti Vita balik lagi di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk jelas. Vita pamit, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu.
3: Kayu kuwi lho.
4: Kaya kaya kiye.
3: Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Seperti biasa, Vita akan menemani selama satu jam ke depan dengan informasi-informasi yang menarik. Jadi yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

cookies, enaknya full. Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Iya, masih di ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Nevita punya informasi buat pelaku UMKM ya. Jadi menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026, ini DPK UKM Kabupaten Cilacap bersama dengan tim pendamping wajib halal menggelar sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di kawasan Car Free Day Cilacap kemarin hari Minggu ya, tanggal 31 Mei. Nah, sebanyak 300 pelaku UMKM ini jadi sasaran program jemput bola ini, mulai dari kawasan Alun-Alun Cilacap, Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Jenderal Sudirman. Nah, selain sosialisasi kewajiban sertifikat halal, pelaku usaha juga mendapatkan layanan pendampingan pengurusan sertifikat halal jalur self-declare ya. Nah, pembuatan nomor induk berusaha atau NIB, sehingga konsultasi perizinan usaha lainnya itu secara gratis nih pendampingannya ya. Dan melalui program ini nanti diharapkan UMKM Cilacap itu makin siap, makin legal dan mampu meningkatkan daya saing produk di masyarakat gitu. Jadi ini buat pelaku-pelaku usaha ya yang apa namanya, yang memang butuh ya sertifikasi halal ya, karena kan kita memang mayoritas umat muslim ya. Jadi banyak juga nih yang diperlukan untuk sertifikasi halal ini gitu, terutama yang jualan makanan-makanan ya. Ya pasti dong. Jadi tapi sebenarnya sertifikasi halal itu gak cuman makanan ya, kadang ada pakaian dan lain sebagainya juga yang perlu mendapatkan sertifikasi halal gitu. Tapi mungkin nih kalau misalnya mau informasi lebih lengkapnya, bisa langsung ke sosial medianya DPK UKM ya. Karena kemarin ini teman-teman dari DPK UKM itu sosialisasi langsung ke Car Free Day. Jadi langsung ketemu dengan pelaku-pelaku UMKM-nya langsung gitu ya. Jadi buat yang emang gak jualan di Car Free Day gitu ya, bisa banget mungkin tanya-tanya gitu ya, gimana caranya kalau misalnya pengen dapat pendampingan gratis juga untuk sertifikasi halalnya ya. Oke, kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu para mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih nggak kere waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kan ngerokok sih nggak kere waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangen dia, Pak?
9: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa gue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
10: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
9: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
11: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
12: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
13: Nyamuli WA, Ki.
14: Uli hadiah 150 juta.
13: Ih, asik.
14: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
13: Aki pada ngapa kok?
14: Kue,
13: si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
15: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
14: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
15: Walah, Sri. Orang takut disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek. Tautane anung lombo. Orang resmi, Kie.
14: Aja ngomong sembarangan, kue, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
15: Ngono, ditelepon nomor WA ne, Siki.
14: War. Orang nyambung, War.
13: Penipu, kue.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, warga percaya, sekarang hampir jam 10, waktunya Vita buat pamit undur diri dari Ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang lagi menikmati tanggal merah hari ini. Selamat berlibur, yang bekerja semangat terus bekerjanya ya. Semoga rezekinya lancar selalu, amin. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
2: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
8: Aja kaya kiye.
7: Bodol.
4: Is Bu,
7: isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jam ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
9: Nyong bingung Bu.
7: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
9: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngartokone Pak Kirno.
9: Wah nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
7: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
11: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
12: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
11: Deneng, orang lanjut na SMA?
12: Ora lah, men, kon bojo baik.
11: Lah, si cilik kok.
12: Ya men, daripada engkau blendung tisit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
11: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone loh yuk.
12: Hah? Apa ya?
13: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, nomornya siapa Ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen.

0: Datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
4: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
4: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, berlesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
5: Coba, saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
6: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
4: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
12: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
9: Tun,
12: ini.
9: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
13: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
9: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
14: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
9: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
13: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
15: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi RALALI alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik RALALI dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di

0: kasur, abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Nggone Pak Kirno pertelom jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang ngendi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
2: SMK BBC? Apa kue?
4: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
2: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
3: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
5: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
6: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
7: Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
8: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
7: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
8: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
7: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
8: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
7: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
8: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
7: Bener juga sih.
8: Nah, gitu dong. Korupsi.
7: Jangan ya, dek ya.
9: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
12: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
11: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
13: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
14: Cocok untuk interior rumah,
6: fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk, anakmu Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
2: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
2: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
2: Ya men, daripada engkau blendung disit anggar wis mbojo kan melu bojone nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lo yuk.
2: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
4: Ih, siapa sih?
2: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
5: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
2: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus,
5: please. Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
2: Tun,
6: ini.
2: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
7: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
5: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
2: Ih, HP-an baik.
5: Tenang,
2: umbahannya terus kejebus.
5: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
7: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
3: Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Cahaya 94.3. Take care.

Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Alhamdulillah lur, kepriwe kabare pada sehat waras ya. Wis tanggal 1 Juni 2016 lur. 1 Juni 2016. Alhamdulillah wis setengah tahun ya. Arab setengah tahun. Nang tahun 2016 dalane mlakune dewek ya. Alhamdulillah ya Allah, moga-moga rampung. Ya mau tekan kapan rampungnya ya, jenengane wong urip ya ora ngerti lah. Kesiki tekean lur, tembang gending kelanganan karo jentil ya. WA-ne 08111206543, telepon, WhatsApp, voice note. Pacepoke Bercahaya FM. Lagune campur sari gending. Yo tari. Oh iya, bertepatan dengan hari lahir Pancasila.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Ih, nomor siapa ki ya?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
3: Enggih, Leres. Niki nomor sinten, nggih?
4: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
3: Hah? Tahan?
5: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan.

0: kasur, abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora melu.
0: Iya. Nyong melu, warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
2: Tun,
1: ini.
2: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
3: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Ah, apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
2: Ih, HP yang baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Momski, aku kilap.
3: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Saking jalan ente Haryono 22 Cilacap tegean tembang gending kelangenan lur. Jadi yang namanya hari lahir Pancasila itu kan tanggal 1 Juni ya. Gue ada momen bersejarah dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia TAWA dikenal dengan BPUPKI. Gue tahun 1945. Jadi tina gue Presiden Republik Indonesia Soekarno menyampaikan pidato sing ngusulna ana 5 prinsip dasar negara sing terus dijenengi Pancasila. Jadi kesekang bahasa Sanskerta ya Nur. Panca gue 5, sila gue udung jagung sila utu. Atas sila gue asas saya lah, asas dasar lah gue. Ayo gue Nur maksudnya Nur. Mau nih kita bolak balik Nur. Jangan kok kita baca kita kon nganu Pancasila jangan apa lapora. Halo. Tekean. Teng cilik teman suara nih. Teng suara cilik teman.
1: Ya orang lah. Suara mung cilik gue radio nih gue.
0: Kadang gede kadang cilik kok. Teng gede banget.
1: Pancasila sila kelima apa mbak? Ya.
0: Ah?
1: Ya Pancasila.
0: Iya, keadilan lah.
1: Waktu pulang kemarin ku keadilan dari keadilan tadi.
0: Orang jual kok apa lapor aja sih cik? Doyo Subarka Pancasila 1.
1: Kesatuannya Indonesia.
0: Apa? Hei, Pancasila.
1: Esa.
0: Hah?
1: Ketuhanan yang Maha Esa ku eh.
0: Oh. Miki apa pertama nih Miki?
1: Pertama kelima ya keempat kerakyatan.
0: Alah Jan, bocok kok ya. Sing kenal lah.
1: Kemanusiaan.
0: Ah?
1: Dan beradab.
0: Jan Rika.
1: Persatuan, gue. Dan Pancasila pan. Pancasila pan ke pan kudune paham, gue. Pancasila kan pan paham, gue.
0: Pancasila apa pan? Ting pan.
1: Pancasila ngene, Pancasila 5.
0: Pancasila 5.
1: Nek sila seteku.
0: Wah. Ana sila seteku tule kuwi, sila seteku nang kebonan.
1: 5 banget iki, Mbak. Kudune wong Indonesia pan Pancasila lah, paham iki. Pan ya paham, Bob.
0: Sejal. Ulangi. Doyo Subarka. Alias Kumbang Asmara. Pancasila 1
1: 2
0: apa satu kok?

0: Ayo.
1: Ya karo karo Dimas.
2: Moni ngono
1: lagune apa Del?
2: Lagune ya apa kok pengen apa?
1: Oh nung jal nung jaluk ya.
2: Jaluk apa?
1: Resepsi Del.
2: Apa?
1: Resepsi.
2: Oh resepsi cerkrung aku prasasti.
1: Prasasti satu pak.
2: Hah?
1: Sikit satu Juni kan memperingati hari pendidikan hari kesaktian Pancasila.
2: Utuh. Utuh kesaktian Pancasila.
1: Apa sih kebangkitan?
2: Hari lahir. Hari lahir Pancasila. Utuh kesaktian Pancasila, Bang.
1: Lalu Pancasila silahirnya kan dia?
2: Pancasila lahirnya nang endi? Nang Jakarta apa sih? Anak-anak Jakarta.
1: Nang Jakarta. Lah kaya ngerut tenang pocong endi lah Jakarta.
2: Jajal kok. Ulangi siji yo. Ikuti. Pancasila 1.
1: 2.
2: Apa kok? Dua. Ketuhanan.
1: Terus?
2: Ayo Bang, tayang apa sih kowe?
1: Aduh, kelalen.
2: Ih, kelalen kok astagfirullah. Stres kok bang Pancasila kok kelalen.
1: Bener kan gue ya, disurati gue.
2: Kelalen kok Pancasila kok. Ya Allah.
1: Besar beradab.
2: Ya beradab.
1: Kemanusiaan yang besar beradab.
2: Kemanusiaan yang besar beradab.
1: Ya, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Ketuhanan yang Maha Esa. Terus dua.
1: Dua kemanusiaan yang Dia beradab.
2: Kemanusiaan apa?
1: Dia beradab.
2: Kemanusiaan Dia beradab.
1: Iya, beradab pasti.
2: Tiga.
1: Yang mempersatukan Indonesia.
2: Ya apa kata-kata nek? Aduh, gober paman. Hah? Ya lengkapnya apa ke priwe? Lengkapnya lu.
1: Lengkapnya
2: apa, Bang?
1: Dilengkapnya gua masih telepon kari.
2: Kok sila ke papat paling ora apa lo ora sila ke papat?
1: Sila ke papat lo kerakyatan.
2: Kerakyatan apa?
1: Kau yang kerakyatan beradab cemburine lah.
2: Orang bisa ke kerakyatan beradab cemburine kan? Ya Allah.
1: Terus, kelima keadilan anak sosiale.
2: Kelima keadilan anak sosiale. Ya tapi lengkapnya apa?
1: Ya keadilan anak sosial.
2: Wah iya, kekonan tuh. Wah, keadilan sosial parah deh.
1: Seluruh rakyat Indonesia.
2: Eko nanto bukti. Ah, bagi seluruh rakyat Indonesia. Astagfirullah. AMC.
1: Angker maring Pak Dimas ya. Ego saya namanya.
2: Alah. Lina Mariati. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumbang Asmara telepon. Ya Allah. Hari-hari Sunai Maisyah Dulani. Lina Mariati. PTFLY79. Selamat siang, sugeng siang lur. Ya Allah, Sumaidah. Mama Rizky ke nang petarangan salam petok-petok ke. Ya, halo, Tegean, Endang, kepriwe, Bu?
3: Sugeng siang, Mbak.
2: Iya, dening dari lirih maning ya.
3: Tegean, petarangan
2: petok-petok. Oke.
3: Okay. Ya panas banget nang ngene, Mbak.
2: Panas yo. Mariani.
3: Ya, sehat kok.
2: Umahin. Alhamdulillah sehat waras.
3: Alhamdulillah. Bekumbang kepriwe ora teh
2: Pancasila. Ora teh yang Pancasila kok. Ya Allah. Payah banget.
3: Ora beda karo inyonge.
2: Iya.
3: Ya, payah. Ya, padahal kan lahir anu sebelumnya Pancasila, Mbok anu, padahal kok lahir kumbang.
2: Ya urung lahir aja kan sekolah tahu lah walaupun SD lah.
3: Berarti aduh kaya mau jenengnya malu negara.
2: Konoha, Konohae, kae, Konohae, kae negara Konohae. Payah banget ngkon Pancasila ora apal. Nunggak kae sekolah nunggak, Pak.
3: Anu badal.
2: Dia salaman ndak? Dalam?
3: Anggone kumbang kowe anu kok anggar kon maca kowe dipancing karo duit apa karo apa?
2: Ah, kae mancinge ora ono duit kae kudune nganggo. Ae.
3: Jadi ini gelem lancar itu.
2: Iya, payah banget lah.
3: Ya, ya. Anu sekarang badal.
2: Apa, Bu?
3: Anu apa ya? Kelalen nek dadi.
2: Oh, we kelalen.
3: Ya, salam-salam di situ lah.
2: Ya.
3: Tangga Bunda Setira, Bunda Ani, okay. Bunda Hati, Mak Eno.
2: Ya.
3: Mbak Osa. Mbak Mar, terusan kau main aku melebar
2: belum? Belum.
3: Oh ya, terusan Mama Satika, Mbak Kajol, Ibu Rohima.
2: Ya.
3: Terusan Pak Teja Marjono, Pak Amin Masud, Pak Hadi Jubarang, Pak Kuswo, Anu Mbak Kartim, Mbak Besukar, Mbak Arjuna, kau nak proya, nanggungan kimat kau, agi sehat apa orang kau demit serayu, pernah ambleng?
2: Ambuh.

0: Simpang Bening, terusan Bokirno, ya kanggo kabian pael asinang grup Alpha Pael Bercahaya di luar grup ya, moga-moga ya adik sehat selalu.
1: Oke. Okay.
0: Ya kanggo badela ya sehat selalu, rezeki lancar pul barokah.
1: Amin.
0: We anu kene deleng turunan dadane bisa ora kowe?
1: Kayane diilangna lho lagune lho. Liane napa, Bu?
0: Oh iya iya. Ya kok tebake putune nangis.
1: Oh iya, anu lagune wong dewasa.
0: Ya matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Alhamdulillah. La la la la la la la la la la la la la. Oke, matur nuwun ya buat telur-telur ge. Sing kabung ya, ana tanya barang. Monggo sekalipun ge nggo kae mriki den bagus e jan ori sepancasila kok jan. Parah banget ora apal kok. Lalen kok. Anindya nindita. Monggo ge resepsine resepsi kiye awal Cina. Ya, oke. Okay. Kok lanjut maning. Telepon-telepon, WhatsApp, Facebook bersama.

0: ya.
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 Menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
5: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
4: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
5: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: Idah, nyumuli WA, Ki.
7: Uli hadiah 150 juta.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ribu.
7: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
6: Uis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
6: Aja ngomong sembarangan kowe War, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
6: War, ora nyambung War.
7: Penipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Aduh, larane.
8: Tahan, Mak.
6: Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
8: Kie bewis alon kok. Aha, dela Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau

0: Minta tolong, lepaskan cincin.
1: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Otoritas Malaysia menunjukkan langkah-langkah penegakan hukum ketat terutama terhadap kegiatan kelompok LGBTQ. Analisis menyebut hal ini disebabkan persaingan politik dan visibilitas beberapa acara di sana. Dalam beberapa bulan terakhir, langkah-langkah yang diambil otoritas Malaysia memicu tanya di kalangan komunitas. Apa penegakan hukum terhadap kegiatan terkait LGBTQ sedang ditingkatkan? Otoritas Malaysia memblokir dua situs web kencan sesama jenis. Kemudian seorang Marhamah Rosli, Wakil Menteri di Departemen Perdana Menteri atau Bidang Agama, mendesak warga Malaysia untuk menggunakan istilah budaya menyimpang guna merujuk pada komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender atau queer atau LGBTQ. Harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi di SPBU Pertamina mengalami perubahan per hari ini, Senin 1 Juni 2026. Pertamax Turbo diketahui mengalami kenaikan, sementara Dex Light dan Pertamina Dex mengalami penurunan. Berdasarkan pembaruan harga pada 1 Juni 2026 ini, di laman Pertamina Patraniaga, harga ketiga jenis BBM tersebut mengalami perubahan. Sebagai contoh, di area DKI Jakarta dan Pulau Jawa, Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga dari sebelumnya Rp19.900 per liter menjadi Rp20.750 per liter. Di sisi lain, Dex Light dan Pertamina Dex mengalami penurunan harga. Dex Light turun Rp3.000 dari harga sebelumnya Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter, sedangkan Pertamina Dex dari yang sebelumnya seharga Rp27.900 menjadi Rp24.800 per liter. Sementara itu, harga Pertalite, Pertamax, Pertamax Green dan Solar Subsidi tidak mengalami perubahan harga. Harga Pertalite bertahan di Rp10.000, Pertamax di Rp12.300, Pertamax Green Rp12.100 dan Solar Subsidi Rp6.800. Lionel Messi diproyeksikan muncul dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026. Masih adakah magis dari La Pulga dalam upaya mengejar prestasi sekaligus mencegah timnya tenggelam? Pemain timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026 baru diumumkan pada 30 Mei. Namun dari 55 daftar sementara, nama Lionel Messi masih ada. Ia terselip di antara 16 pemain depan dalam persaingan memperebutkan kursi kosong untuk berangkat ke belahan utara Amerika. Messi jadi pemain tertua dalam daftar sementara. Usianya akan menginjak 39 tahun pada tanggal 24 Juni. Nama terdekat dengan umur sebaya adalah Nicolas Otamendi, 38 tahun. Kemudian individu lainnya seperti Geronimo Rulli, Marcos Acuna, Emiliano Martinez, dan Nicolas Tagliafico berkutat di 34 dan 33 tahun. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini Bercahaya FM Cilacap.

0: Pak Yaya Nugroho, selamat siang Pak Yaya Nugroho, Bunda Rizky. Assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih. Oke, Pak Yaya Nugroho, sugeng siang Pak Yayan, wonten pundi posisi Pak Yayan? Halo, Tekean.
1: Tekean, siang, Mbak.
0: Ya.
1: Karo sapa iki ya?
0: Sapa wis? Yo, ono. Tuli beda, ora iso beda kena.
1: Ora paham.
0: Ora paham, paham na do. Paham na do. Pak Arjun, tong pundi Pak Arjun?
1: Korea.
0: Oh, Korea.
1: Alhamdulillah. Sinten nggih.
0: Sinten wis, yo.
1: Awale apa sih?
0: Ya Bu ya.
1: Apa?
0: Apa wis? Pak Arjun teng Korea, Koreane pundi, Pak?
1: Pucung. Kidul.
0: Oh, itu.
1: Arah Dan Nasri.
0: Orang ngerti. Lagi musim apa Pak teng mereka?
1: Beran?
0: Musim apa?
1: Musim
0: nggih.
1: Musim kemarau.
0: Ini jelasnya musim cinta lah ya. Musim orang jatuh cinta.
1: Musim kondangan.
0: Oh iya iya, mulai kondangan. Iya.
1: Kondangan. Musim.
0: Iya.
1: Temat terus.
0: Kondanganan.
1: Tapi nabung terus ya.
0: Iya.
1: Ini ngaputannya kan sih.
0: Karo Del Tiki.
1: Delan apa?
0: Del.
1: Oh, Adel. Adela.
0: Enggak. Oh, Dena. Gitu.
1: Adela, nyo Adela. Mbak, badhe nyuwun tembange Mbak Sekare, Mbak.
0: Napa?
1: Lewung. Wong era lewung ora apa-apa ya,
0: mlaku. Sing penting atine ada lewung. Wong ae lewung. Oke.
1: Salam salam nggih.
0: Monggo.
1: Kagem Rizki Petarakan.
0: Iya.
1: Buka. Mbak Putri. Aduh, aduh, Tara. Amat cantik.
0: Aduh, apel kok ya?
1: Papua. Oh, monitor setiap cahaya paling dalu.
0: Jos.
1: Kan selalu monitor.
0: Oh iya. Yeah.
1: Statum. Tempatnya apa? Mas Juvento,
0: okay.
1: Mas Parja.
0: Pen.
1: Mani. Mbak Mustolinga.
0: Dua.
1: Git. Kawan deh. Kang menjangkau tegane Mbak Adel. Mbak
0: okay.
1: Adela.
0: Ya. Yeah.
1: Sukong siang, sukong makaryo, sukong berakhirnya, bukti-bukti tangsa kebarina sehat.
0: Amin.
1: Kandel rekening ini tambah terus rekeningnya.
0: Amin ya rabbal alamin. Cos banget.
1: Iya, ya, tangsa sehat yang bagai.
0: Oke.
1: Tangsa pang yang disuain kang. Panjang, terus kayak panjang. Yes, doyo tambah doyo di punje.
0: Oke.
1: Matunu. Salam Mbak Adel, kalian Mas Arusina,
0: Mbak
1: Kroya.
0: Oke.
1: Matunu.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Mas R, sugeng siang niku. Bunda Rizky. Assalamualaikum, lagune Dedel Muyung ya. Dewe miki Caping Gunung. Aduh salah berarti nyong ge. Caping Gunung kok. Muyung ya. Halo tetetetetetet. Ya. Halo melong rumung. Halo.
2: Lu anu Bung.
0: Mangga sing Mbak. Bocah ngendi ki?
2: Weh.
0: Bocah ngendi ki?
2: Bocah bumi lah ya.
0: Bocah bengi.
2: Ya. Bumi Indonesia tercinta.
0: Jajal Pancasila apa labur aku ki hari lahir Pancasila kok masa kalah karo.
2: Oh iya.
0: Bocah SD. Pancasila 1.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Ya.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Apa?
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Oh, adil. Ya, terus itu adik.
2: Telu, persatuan Indonesia.
0: Terus.
2: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima,
2: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ah, kowe mesti maca kowe lah.
2: Enak aja yo orang ya.
0: Ah, maca kowe, maca orang-orang kayak maca.
2: Pandi Pancasila apa jajan?
0: Nang bojone paling nang ngarepane ana tulisane gempak, pacanan pak kayaknya. Maca. Ibu Ani Rahayu.
2: Langsung dari blut langsung ya.
0: Oke, wah orang percaya pedusnya pengen ngomong yang orang percaya gue.
2: Oh, nanti orang percaya saya malah kodok malah ngolong.
0: Ya dus, kau percaya orang dus?
2: Mbe,
0: orang percaya semua mbe, gue.
2: Orang percaya malah ngolong gelo.
0: Jok lagu perang ya.
2: Ya lo, dia ini kan salindri gue ya. Grahono.
0: Apa?
2: Grahono.
0: Ah, ngel temen.
2: Grahono.
0: Gue ngerti, Rik. Anu, Nike Salindri yang ger manggung, sekali manggung pira duitnya.
2: Orang ngerti bu gue, apa sih?
0: 100 juta.
2: Oh, main ya.
0: Semobil.
2: Jos temen.
0: Iya.
2: Nova.
0: Semanggung kayak, yang ger manggung. Jos banget ya.
2: Ya iya. Jos lah.
0: Nyong Benia kok semanggungan 100 juta. Gunyu kok. Halo Laci.
2: Yang enak manggung yang enak ya.
0: Nyong semanggungan 100 juta. Gunyu orang andel kok. Nyong bis kena norak. Nyong kan ngimpi disit loh nyamok.
2: Ya apa-apa ya.
0: Ngimpi disit semanggung 100 juta.
2: Ya,
0: kalau karo niken. Nini ken. Panjangnya
2: kan kodok jajal.
0: Lah wis lah ora kodok-kodokan wis ana anus Pancasila miki nyong anu kelalen.
2: Aduh.
0: Salam ya. Aja kesuwen ku aja kesuwen.
2: Salam ae gue miki nggo kaki Arjuna gue. Jare paham apa nyong ora di absen.
0: Kelalen.
2: Ya, siang.
0: Ya, kelalen.
2: Terus Mama Rizky mau nomor tarangan. Terima kasih ya. Sebenarnya ada kumbang gue untuk kayak kodol ya Mbak.
0: Pancasila bisa ramal ya kumbang ya jana dus. Nunggakan banget sekolahnya maning.
2: Payah gue.
0: Payah ya.
2: Nunggak pengen biram bang jana bang dah.
0: Abdul
2: Hamid Mama Cantik anak keduren. Kasih ya. Bu Harti. Mama Eno.
0: Oke okay.
2: Pak Amin Masku, Nak Laksarias Lugang Siang, Pak Kino, yeah. Pak Gadia Jibara, Dina Osaro Santai ya Lugang Siang, Pak Kaco Yade Lugang Siang, Pak El,
0: yeah.
2: Pak Sukan KWJ yang lagi stay ya Lugang Siang, semoga daripada baik, Pak Martian nih gue, karo Kang Parka nang Sumbu ya Lugang Siang, Pak Asi nang Pritilo ya Lugang Siang, Mbak Yara, Lugang siang di pada sehat. Ya ngopaten bareng mak yang notek ya.
0: Oke.
2: Balikan aja mak bertugas tetap. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewu tapi lu salah ya. Lewu. Oke, lewu yang di situ yuk. Oke, tarik.

0: dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Kaya kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
5: Mendingan anggar konsultasi cek tembok. Apa cek mesin kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
6: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
5: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru. Nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Ih, nomornya siapa kaya?
8: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, nggih?
8: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
9: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
1: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Parep aki gahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring, Akekah, dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akekah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng buruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
11: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojonenyong mempesona.
12: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
11: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
13: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Aku
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
15: Tegean, tembang gending klangenan.
16: Sembilan tiga Radio Bersahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Alhamdulillah, Mbak Erwina sugang siang, matur nuwun, terima kasih. Duka sahana mina, setejun, matur nuwun, terima kasih ya. Aha, pakai namina-namina, aku tak tahu namina siapa. Terus Buana, selamat siang Pak Buana, apa Mas Buana gue ya. Buana, wah jenane main banget kok. Buana, ada Pak Anana dan Buana. Oke, nyong arep ke mau sing kasih banget ngone parka ya kah ya. Tapi gunung sama Rizky kelalen. Parka ke ngo disit. Hanya telepon disit ya, arep tak anu ke, sit ke ngone parka ke. Ayo kah?
17: Tekian sugeng siang Yudel, sugeng yeah. Hadir.
16: Oke.
17: Salam sapa ya.
16: Ya.
17: Yes, pindah ya terpencenengan, Kak Yudel dia si Aki. Tugas. Mungkin mawon sami sehat terus.
16: Amin.
17: Terus nggo kem Mekayu Mustolinga Darkam.
16: Iya deh.
17: Kusinangkan aku luar nih sih kong siang Kayu Mustolinga. Iya. Ibu Magdaliani Bu Arti. Terus kakem Bu Oni nih sih kong siang Mbak Osa. Terus kakem Mbak Mar Wotan Katsum di kong sih kong siang Kayu Martiani.
16: Martiani.
17: Iya terus kenggo Mas Kimas Adipala apa di inggilah pokoknya anak kudur kayak penunggu serayu
16: yeah.
17: Kayak Kimas ya gue dan temenan poke teku mas wadah yang kerendeng gue pancen ini Kimas ngonton gendeng
16: gendeng
17: lanjut ya Mas Dino ngisukung siang Mas Dino Pakirno ya terus kakem Pak Gadi mana lagi barang ngisukung siang terus kakem Mbak siapa ya kayak Mbak Kartim apa ngisukung siang Mbak Mbak Kartim yeah. Terus kayak Mama Rizky wonten Wijan Kemranjen di Sugeng Siang. Terus Bunda Rizky. Terus kakem Bu Mustikawati di Niko Hidang wonten Jalan Pipa apa yang Jalan Kendeng di Kongi Sugeng Siang. Terus Golian dia nak pilasnya di pada monitor trip ni Sugeng Siang. Anu lagu ni monggo derek mawon kali okay. Cintil.
16: Iya.
17: Katur panjenengan matur nuwun wekdal ya sugeng sedaya pengayat tugas matur nuwun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya komen tinggi nang statusnya nek kan ur kotoknya ora wedi. Malah sawo mangan yo kotok ijo tapi enak kayak dites dagingnya. Ngetinnya malah ning kodok bangkong gak sih, kodok perut ya cing kangkong.
18: Iya. Ping kangkong.
17: Ngetinnya kayak wong ini seru banget. Ayo gue yuk, antar nubun gitu.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky, Caping Gunung. Bu Harti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Del, pripun kabare? Alhamdulillah baik. Mugi sehat semua, nggih. Bersama kru Becaya Maaf baru bisa gabung ini lagi di perantauan soalnya. Wah, iya pakai di perantauan berarti pakai streaming ya. Bercahayafm.com. Nyun sekalipun mawar biru, salam kagem Dimas sing selalu mantau diriku kon munggah. Iya gue anu pemantau banget gue jan. Pengen gites. Maaf VA aja ini, salam balik buat Mama Rizky di semuanya, jadi grup teman-teman di Cilacapku, kangen kalian semua mbak. Oke, terima kasih. Suka merantau ya, semoga sehat selalu. Nanti bisa kembali lagi ke Cilacap. Kenapa mboten bisa kembali mbak? Setrumku tuku sugeng siang. Erwina, duka sahan namina tesi ya. Oke. Ya, bisa kembali ke Cilacap, bisa bertemu lagi dengan teman-teman di sini, nggih. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ocel ge.
19: Assalamualaikum, melu ora makna hari lahir Pancasila ya.
18: Iya dong.
19: Tanggal 1 Juni.
18: Iya dong.
19: Tapi aku salam-salam di sini kok kabeh nih yo sagrup Alpha Percaya Fans, semoga sami sehat.
18: Amin.
19: Sami midhangetaken tek ya.
18: Amin.
19: Pancasila
18: satu,
19: ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokoknya orang baca ingat dari zaman SED seprene kelingan gue yuk. Okay. Request saya cekalin ya yuk, cinta tak terpisahkan. Okay, bagi salamnya buat semuanya bangunya, buat penyiaran selalu semangat, matur suwun.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sing nyon lagu Caping Gunung, bergo iklan, bergo wuyung, bergo iklan, bergo sejemaning lagu. Apa gue? Entong gue, lagu ini gue. Wok. Monggo sekalipun kita larah sesarengan nggih. Setrum kutuku tesis stejun matur terima kasih. Halo setrum kutuku, tuku setrum maring kowe bang, tuku setrum. Karo

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertolong seluruh lagi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Ih Pak, ih nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Sarah Cookies, enaknya full.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
3: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
1: Jika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
2: Amal rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Selasna gue tang ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kan.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
2: Bodol.
3: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur, tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru. Nang Rawalo. Tepate, nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
7: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep melanjutkan sekolah nang endi ya, Pak?
8: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
7: SMK BBC? Apa kue?
9: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
8: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki areng SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
6: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
10: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Iyan buta nang ngara, mangani ba kodok ya tau, tapi kodok ijo sawah. Nyempali kodok nang gelombang ya tau, nyempali sih kepriwe. So cabanya negara denang tagian cengtel, rambut di kodok, aku tau nyekli kodok pas musim udan nek bengi, kan ake terut dalan, oh turut dalan terut. Tok cekli wadai kresek, tok suntek nang gerombolan wong agi pada judi dadu. Rawe bangatan asing mencola taring pundak, taring sirat, dan akhirnya bubar wong gimana judi. Ngerjani wong paling gede kaplean ya. Oh dadu, nasi itu, aku wedi kodok mbok mencolot mingin nyongko. Aku wedi kodok karo cecek kucing. Dia wedi lambok nyokot Matunun, terima kasih, jangan kemana-mana. Insya Allah nanti dilanjutkan lagi, kalau tidak di Indonesia Live nge. Matunun, terima kasih. Jam 3 insya Allah nanti hadir di Topokan lur. Selamat siang, selamat berhari Senin. Selamat hari Senin. Selamat hari lahir Pancasila.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Bercahaya 94.3.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPR Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Berita Indonesia Live yang merupakan sajian informasi terkini dan aktual dari penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Bhinneka Tunggal Ika, kita jaga. Gotong royong, kita rawat, karena Indonesia kuat, karena Pancasilanya hidup di hati. Selamat hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 2026. Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang bersama kerabat kerja siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar LPPL Indonesia, mengawali Berita Indonesia Live siang hari ini, kita awali dari Wonogiri, Jawa Tengah. Ratusan umat Hindu ikuti Hari Piyodalan di Pura Puncak Jagat Spiritual Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Mamik, reporter Radio Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mamik, silakan.
2: Baik, pendengar LPPL se-Indonesia, ratusan umat Hindu dari wilayah Soloraya hingga Bali mengikuti kegiatan Hari Piyodalan atau peringatan hari jadi tempat suci di Pura Puncak Jagat Spiritual Dusun Muda, Desa Gebang Harjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat hingga 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat tersebut digelar sebagai bentuk perayaan hari jadi pura sekaligus sarana meningkatkan spiritualitas dan mempererat tali persaudaraan antar umat Hindu. Perayaan Hari Piyodalan tahun 2026 ini dipimpin dan menjadi tanggung jawab Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Wonogiri, I Gusti Bagus Garantika, serta dihadiri sekitar 150 umat Hindu dari Soloraya dan perwakilan umat Hindu asal Bali. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pengurus PHDI Kabupaten Wonogiri, perwakilan rombongan Parisada Hindu Bali, Inyoman Sudiarta, serta para umat Hindu yang mengikuti rangkaian persembahyangan dan doa bersama. Rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan ubo rampe sembahyangan dan pengaturan posisi sesajen, dilanjutkan sembahyangan bersama, serta persembahan tari tradisional. Ketua PHDI Kabupaten Wonogiri, I Gusti Bagus Garantika mengatakan, kegiatan Hari Piyodalan merupakan tradisi sakral umat Hindu sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci, sekaligus momentum memperkuat nilai spiritual dan kebersamaan. Sementara itu, Kasihumas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menyampaikan bahwa Polres Wonogiri mendukung penuh seluruh kegiatan keagamaan masyarakat selama berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Kegiatan keagamaan seperti Hari Piyodalan menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Wonogiri. Panitia kegiatan menyebutkan peringatan Hari Piyodalan pada tahun mendatang diperkirakan akan dihadiri lebih banyak umat Hindu karena undangan direncanakan menjangkau wilayah Jakarta dan Bandung. Demikian, saya Mami dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Mamik, reporter Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Banten. Bupati Tangerang apresiasi Festival Tabu Beduk Kecamatan Teluk Naga. Selengkapnya akan disampaikan oleh Andri Haristiawan, reporter dari Tangerang Radio Banten. Andri Haristiawan, silakan.
3: Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tangerang Muhammad Mensyah Rashid menghadiri Festival Tabu Bedu ke-35 di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Mensyah Rashid menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Festival Tabu Bedu tersebut yang juga dihadiri oleh Gubernur Banten Andrasoni beserta istri Tinawati Andrasoni. Menurutnya, Festival Tabu Bedu bukan hanya merupakan kebanggaan masyarakat Kecamatan Teluk Naga dan Kabupaten Tangerang, namun juga membuktikan wujud pelestarian budaya, kekompakan dan kebersamaan masyarakat Teluk Naga yang luar biasa. Pihaknya berharap kegiatan tersebut terus ditingkatkan ke depannya, tidak hanya tingkat lokal semata, tapi juga bisa lebih luas lagi di tingkat provinsi dan kabupaten, bahkan nasional. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten Andrasoni yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendukung kegiatan tersebut. Gubernur Banten Andrasoni mengungkapkan rasa kagum dan bangganya atas antusiasme dan kekompakan masyarakat Teluk Naga untuk menyukseskan festival Beduk tersebut. Ia juga mendorong Festival Beduk tersebut bisa menjadi agenda yang lebih besar, yaitu tingkat provinsi bahkan nasional. Sementara itu, Camat Teluk Naga, Kurnia, melaporkan bahwa acara Festival Beduk Kecamatan Teluk Naga merupakan ciri khas dan ikon warisan seni budaya Kecamatan Teluk Naga yang telah menjadi agenda tetap di setiap tahunnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
4: Ya baik, terima kasih Andri Haristiawan, reporter dari Tangerang Radio Banten. Sekarang kita menuju ke Persada ID Talks. Tingkatkan akses keadilan bagian hukum. Sedda Kabupaten Tegal berikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan atau akan kita dengarkan bersama Rida dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
5: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: 99.3 Radio Slavia FM. Selamat siang kembali pendengar. Senang sekali karena di kesempatan siang hari ini saya Rida masih menjadi teman baik Anda. Dan masih bersama Slavia FM, bagaimana kalau di kesempatan siang hari ini sambil Anda menikmati istirahatnya, kita akan menghadirkan informasi dan berbincang-bincang ya. Ini juga akan membuka wawasan kita, menambah kasanah pengetahuan kita semuanya. Penyuluhan bantuan hukum, iya. Dan kami bersama bagian hukum Sedda Kabupaten Tegal, kita akan mencoba berbincang-bincang dengan Ibu Anissa Rizky Pradani, bagian hukum Sedda Kabupaten Tegal, dan juga nanti ada Bapak Suskoco yang merupakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran. Ya, baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bu Anissa.
7: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak.
6: Iya, saya panggilnya Mbak apa Bu ini?
7: Iya, panggil Mbak aja.
6: Oh, Mbak aja. Dari suaranya memang kelihatannya masih di angka 20 atau 19 tahun mungkin ini. Mbak Anissa, sebetulnya apa sih tujuan dari pemberian bantuan hukum? Kalau selama ini kan mungkin ya apa ya, paham nggak paham ya, ada oh nanti kan ada bantuan hukum, ada lembaga bantuan hukum. Nah, tujuan utama dari pemberian bantuan hukum itu sendiri bagaimana ini Mbak Anissa?
7: Iya, baik. Jadi sebenarnya memang tujuan kita memberikan bantuan hukum tentu untuk membantu masyarakat, warga Kabupaten Tegal yang tidak mampu gitu. Kan banyak orang tuh nanti dapat bantuan hukum, berarti bantuan hukum tuh kita hak belas kasihan, padahal itu enggak ya Mbak, tapi bantuan hukum itu menjadi sebuah hak konstitusional. Karena memang sudah ada aturannya, apalagi di Kabupaten Tegal pun ada perda nomor 5 tahun 2020, kemudian ada Pergub nomor 6 tahun 2021. Jadi tentu kita mau bantu masyarakat Kabupaten Tegal yang memang butuh informasi, butuh konsultasi hukum, atau misalnya yang bersangkutan itu sedang berperkara. Kita bantu Pemkab dengan tangan panjang kita adalah LBH. Nah, salah satu LBH yang saat ini penyuluhan dengan kami, kebetulan kan kami diundang nih sama LBH Perisai Kebenaran.
6: Nah, Kak, saya ke Pak Suskoco nih. Sebetulnya siapa saja yang berhak menjadi penerima bantuan hukum, Pak Suskoco?
8: Lihat Mbak Rizia, kita memang target kita hari ini untuk memberikan penyuluhan masyarakat, terutama di Desa Kalisapu ya, terkait bantuan hukum bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Jadi kita kasih target orientasinya ke masyarakat miskin sesuai
6: perda maupun
8: pergub yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tegal. Kita juga mau melaksanakan undang-undang advokat yang memang mengisyaratkan setiap advokat harus memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang tidak mampu. Di situ ada kita mendasari Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 terkait bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Jadi target kita ya masyarakat yang tidak mampu yang memang para pencari keadilan yang kita fasilitasi agar masyarakat Kabupaten Tegal melek hukum lah, bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari kami sebagai mitra dari Pemkab Kabupaten Tegal yang tidak percaya kebenaran, yang memang kita difasilitasi oleh Pemkab karena kita mempunyai akreditasi A. Jadi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama Kabupaten Tegal. Jadi untuk masyarakat seluruh Kabupaten Tegal, LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal bersama Pemda melakukan pelayanan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma. Moga dengan penjualan ini juga masyarakat bisa melek hukum lah, mau bergerak. Dengan kata lain, masyarakat harus berani menerobos batas-batas ketidakadilan yang mereka hadapi. Mungkin itu.
6: Ini juga menolong warga masyarakat yang dalam notabene apa masyarakat bawah ya Pak ya, yang mungkin takut ketika mereka membutuhkan bantuan hukum. Mbak Anissa, terima kasih untuk waktunya. Salam juga untuk teman-teman di bagian hukum Seda Kabupaten Tegal. Pak Suskoco, sukses selalu buat Bapak dan juga lembaga. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya baik, terima kasih Rida dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Kemabungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Rio, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Giri
9: Cipinang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live, dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Ya, baik pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Peringati Hari Lansia 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. Selengkapnya akan disampaikan oleh Budi Rahman, reporter dari Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Budi Rahman, silakan.
10: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lanjut usia melalui berbagai program pelayanan sosial. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Farhani saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tingkat Provinsi tahun 2026 di Banjarbaru belum lama tadi. Farhani mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan dasar lansia terpenuhi melalui program-program berkelanjutan. Menurutnya, pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga mencakup pendampingan sosial, pemeriksaan kesehatan, serta pemberian alat bantu bagi lansia yang membutuhkan guna mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan lansia sebagai dasar dalam penyusunan program yang lebih tepat sasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas serta menjangkau lansia yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Ya baik, terima kasih Budi Rahman, reporter dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan. Sekarang kita menuju ke Denpasar, Bali. Tim kesenian PT Ayah Duta Kota Denpasar mantapkan kesiapan tampil di pembukaan PKB tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Bambang Haryadi, silakan.
11: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Tim kesenian PT Aya atau Pawai Duta Kota Denpasar memantapkan kesiapannya untuk tampil pada pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 pada 13 Juni mendatang. Dikoordinir oleh komunitas Naluri Manca, kesiapan tersebut tampak saat pelaksanaan geladi dan pembinaan yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jayanegara, bersama sejumlah tokoh lainnya di areal Taman Kota Lumintang Denpasar, Jumat 29 Mei lalu. Dalam kesempatan ini hadir tim kurator PKB Provinsi Bali tahun 2026, diantaranya Profesor Dr. Imade Bandem dan Profesor Dr. Iko Mangsudir ke SSN MHUM yang memuji penampilan Duta PT Aya Kota Denpasar. Sajian PT Aya Duta Kota Denpasar dikemas sangat megah, diikuti kurang lebih 700 peserta. Diawali penampilan papan nama, dilanjutkan busana adat Kota Denpasar, lalu secara berurutan tampil tek-tekan, karnaval, bungan jaje, dan uparengge. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara memotivasi dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh seniman yang terlibat dalam PT Aya Duta Kota Denpasar yang tergabung dalam komunitas Sakti Manca ini. Wali Kota Jayanegara juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen yang terlibat, baik itu peserta, penari ataupun penabuh, maupun orang tua peserta pawai yang senantiasa mendukung buah hatinya. Sementara itu, Koordinator PT Aya Duta Kota Denpasar Ida Bagus Eka Harista saat ditemui menjelaskan, PT Aya Duta Kota Denpasar akan membawakan tema Tatua Parisuda Pasudai Fakutumbakam atau bila dijabarkan tentang Anma Kerti yang menggambarkan jiwa paripurna. Dikatakannya, PT Aya ini melibatkan ratusan talenta seniman muda yang berasal dari berbagai elemen seperti sanggar, sekolah, seketeruna, serta komunitas seni lain di Kota Denpasar. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Ya baik, terima kasih Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Sekarang kita menuju ke laporan khusus dapur redaksi BI Live. Kementerian Perhubungan kuatkan reformasi pelayanan dan pengawasan melalui digitalisasi integrasi sistem data dan pengendalian internal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Silakan.
12: Pendengar Radio Indonesia, Kementerian Perhubungan memperkuat reformasi pelayanan dan pengawasan melalui digitalisasi integrasi sistem data dan pengendalian internal untuk mempercepat layanan publik dan menyederhanakan birokrasi. Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Han Suhanen, dalam keterangan di Jakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menggelar pencanangan pembangunan zona integritas di kantor Kementerian Perhubungan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Dikatakan bahwa kegiatan itu juga menjadi langkah awal percepatan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dalam pelayanan publik. Dikatakan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas merupakan komitmen bersama untuk menjalankan reformasi yang nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan di sektor perhubungan darat. Ia menegaskan bahwa pembangunan zona integritas harus dilakukan secara serentak, menyeluruh, dan konsisten di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
4: Baik, terima kasih Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Ya, pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
9: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Ya, pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Ya, baik pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita menuju ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Magetan pertahankan WTP 12 kali berturut-turut. Bukti komitmen tata kelola keuangan yang akuntabel. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Wina, reporter Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Wina, silakan.
13: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan kembali berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Magetan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Jaisin, dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2025 kepada pemerintah kabupaten atau kota se-Jawa Timur di auditorium kantor BPK Perwakilan Jawa Timur Sidoarjo. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri, didampingi PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno, dan tahun ini sebanyak 33 kabupaten atau kota di Jawa Timur berhasil memperoleh opini WTP dari BPK Republik Indonesia. Dan pendengar, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Chandra Jaisin mengatakan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP bukan sekedar prestasi tetapi kewajiban yang harus dijaga dengan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktek kecurangan. Dan pendengar, selain itu Bupati Magetan Nani Sumantri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas sinergi dan kerja keras dalam mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Magetan Nani Sumantri, PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno, Sekda Magetan Weli Kristanto, didampingi kepala perangkat daerah terkait. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih Wina, reporter Magetan FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menorehkan capaian membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Awang Ajiwasita, reporter RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Awang, silakan.
14: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat. Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang berhasil diraih pemerintah Kabupaten Ketapang. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, kepada Bupati Ketapang, Alexander Wilio, bersama Ketua DPRD Kabupaten Ketapang. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas komitmen menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati juga memastikan seluruh rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti guna memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan menilai kewajaran laporan keuangan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, sekaligus mengevaluasi pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Anjiwasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, untuk Berita Indonesia Live.
4: Baik, terima kasih Awang Ajiwasita, reporter RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Tegal gelar upacara Hari Lahir Pancasila, tekankan keadilan sosial dalam kebijakan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Hendro Eldi, reporter Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hendro Eldi, silakan.
15: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Nusantara. Pemerintah Kabupaten Tegal menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di lapangan belakang Sekda Kabupaten Tegal hari ini, Senin 1 Juni 2026 pagi tadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Mahmud yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi yang menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar seremonial tahunan melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan nyata. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, Amanat Yudian menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya menjadi perekat bangsa Indonesia yang majemuk, tetapi juga relevan sebagai jawaban atas tantangan global dan upaya mewujudkan perdamaian dunia. Yudian juga mengingatkan bahwa nilai musyawarah dan mufakat dalam Pancasila merupakan instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Indonesia pun memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pesan paling tajam dalam amanat tersebut ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda dan para pemimpin pemerintahan, agar nilai-nilai luhur ini tidak hanya menjadi hiasan dinding di kantor atau teks di buku sejarah belaka. Kepada para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, Yudian menitipkan pesan agar setiap kebijakan publik selalu berlandaskan keadilan sosial dan tidak membiarkan adanya rakyat yang merasa ditinggalkan. Demikian pendengar, saya Hendro LD LPPL Radio Slavi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
4: Iya, baik, terima kasih Hendro Eldi, reporter Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPL Indonesia, demikian tadi rangkuman berita Indonesia Live untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja radio host LPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam berita Indonesia Live selanjutnya. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik dari seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Nih, nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten gi?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Lekip yak temen, arep mari ngendi Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Nah, apa semono kurang gede Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
7: Kak, nyok gerombang mang ibu lah.
8: Le, ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyok harus golek tahu kia lah.
7: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
0: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
7: Jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
0: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
2: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sekolah Cookies, enaknya full.
1: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
2: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
1: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kenyong nekak na artis sekang Huawei sing dia. Oh ya, artis tekak nanang nyong ya. Artis-artisnya kue soale kian uman dan mandan anu kai aduh dia tuh suka melancong ae gue, suka suka terpancong ae gue. Dadine mari ngene ke narsume tek jiotna, tak tung tak monggo lik, tekali.

0: Meta. Iya. Kepriwe kabare?
1: Lur, I'm good.
0: Sekang huwai ya, huwai sih negara ngendi ya?
1: Good afternoon everyone.
0: Oh, good afternoon, tenun juga, tenun.
1: Ya kan jarene tekan kan lo, huwai mpo.
0: Huwai,
1: huwai.
0: Huwai mau ngendi kok? Huwaruyu, hurayu.
1: How are you?
0: Uyo, hurayu. Ayu, nyong ayu.
1: Lagi ngapa sih sore-sore tanggal abang kok ya?
0: Oh iya ya, ke tanggal abang gue kepenginnya piknik cek, dolan-dolan cek. Tapi rasa doa-doa cek baik.
1: Lah kok biar piknik nangka ini boy?
0: Ya dalam mimpi lah. Orang panjang yang sewis umur-umur aja wis bobo maring ngendi-ngendi.
1: Oke ya gue.
0: Ya kok harus mencapai gue wis bosen kok wis bobo.
1: Jadi cuma memberikan rekomendasi kayak gue.
0: Rekomendasi.
1: Lah kira-kira ngerprayan aja enaknya maring ngendi jajal.
0: Ya nang cilacapan baik lah, cilacapai kek.
1: Sore-sore apa bisa, masih bisa lunga-lunga?
0: Ya bisa lah, teluk penyu. Jangan salah, teluk penyu be rame pisan kok nang.
1: Iya main ku.
0: Nangon pertelon kae.
1: Oh iya jajan, warna-warna.
0: Jajan apa, anak cimol.
1: Anak telur gulung.
0: Telur gulung.
1: Pirang-pirang pokoknya.
0: Crispy apa kek? Sehingga ya kipas-kipas.
1: Cracker.
0: Iya, cracker. Pajama sih kejadangannya warna-warna teman ya. Nah, mungkin panjenengan ya lur, Rika ya lur, duwe rekomendasi wisata apa nang Cilacap sing kira-kira tersembunyi, sing urung tahu, sing urung akeh diambah wong.
1: Sing ketone urung rame padahal api ke.
0: Iya, aku ya, orang rame tapi jane main dan berpotensi. Wisataan.
1: Iya.
0: Gue kira-kira nggon daerah ngendi, gonggoman ngendi.
1: Jenengane apa?
0: Jenengane desa apa?
1: Anu wisatane bentuknya apa?
0: Iya, apa di wisata kenapa urung jajal ke ngene rembukan keronyong karo Nini Marsila. Dijak kan nganggo tapi ene Nini Marsila. Nang acara
1: Dopokan. Ini sih harap babung langsung by WhatsApp 0811 2 6

0: Ih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822.

0: asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung, lihat papan nama pengobatan Tausen, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup, pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Sayur.
2: Dan, sayur apa sih? Seger-seger ora?
1: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
3: Loh ibu-ibu, rame temen gole pada belanja, nyongar gole tahu kia.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, bis numpak motor, urung juwe sim, sikile urung nyandak, wani-wani ne numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya mbok anak Erika?
2: Jor lah, wis tayang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
1: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
4: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tin, topo ka, tekan jam papat. Kecok jerek nang Cilacap ana sering jenengane Pantai Telaga Tresno usul turung-urung.
1: Hurung. Sinang di?
0: Jadi nang Cilacap Selatan, yuk kene wok.
1: Iya kene poe.
0: Kaya-kayane kue anu kana perak Nusa Kambangan lho.
1: Nusa Kambangan kue berarti Cilacap Selatan.
0: Iya. Kaya sing tapi sing timur lho.
1: Ah.
0: Ya, kan mlebune Cilacap Selatan. Nah sedurunge mlebu maring sing biasa menganep bolong apa ya?
1: Tarang benteng bolong.
0: Ya. Heeh. Sedurunge ngene kan ana Pantai Landai.
1: Iya.
0: Pantai. Kayane kuwe lho. Mlebune Cilacap Selatan. Bok. Jadi pantai ini bersih, tenang. Ya kuwe kono.
1: Aslinya Nusa Kambangan kuwe juga pirang-pirang pantai ini.
0: Iya kan, apa kan? Lagi...
1: Anak Karang Pandan, anak Karang Bolong, terus ana pantai apa jenengane?
0: Ya kaya salah si sini kaya pantai Telaga Tresno jenengane. Anu nggak wong Tresno-Tresnoan apa ya nang kono ya? Kayane.
1: Tapi tembe krungu sih.
0: Iki Cilacap Selatan.
1: Mm-mm.
0: Jadi cerek penak ngunenang nak pikiran.
1: Oh, mesti ini ya tapi.
0: Iya, mungkin bisa nggak? Ah, kita kan bisa nggak alternatif Teluk Penyu.
1: Betul.
0: Selain.
1: Lah, kue aksesnya ke priwe.
0: Akses surat disebut nak kau nak kene kau. Ngoleti angel tuh dari Cilacap Selatan.
1: Pantai apa jenengane?
0: Telogo Tresno, Telaga Tresno. Orang-orang lengkap orangnya wis ngoleti ket mau plek-plek. Telaga Tresno. Mau gambar kayak to gambar anu pantai sing resik karo kan Nusa Kambangan kan gambar Nusa Kambangan bok kan Nusa Kambangan kan pantai Nusa Kambangan Nusa Perak Nusa Kambangan gue jadi mungkin pinggiran Nusa Kambangan gue kan hutan gue pantai yang jarang tersentuh wisatawan weh yang kena nu orang gue wisatawanan kan nak.
1: Oh, pantesan digoleti nang map juga.
0: Karena bok, karena aku nyambung karo Nusa Kambangan ngana.
1: Oh.
0: Cilacap Selatan, wis de gobok kene be Cilacap Selatan, mbunes leko Cilacap Selatan.
1: Oh iya, bukan asing ngerti jajal sing wis tau mari ngono.
0: Iya, mbok.
1: Lewatin ndi jajal?
0: Ya lewatin laut. Cuma lautnya seluang ndi lewat Wijayapura apa lewat Teluk Penyu, kan pada nato. Kayaknya daerah kono lah, mesti kita Cilacap Selatan. Nah orang Buntun orang mungkin lah, tu Cilacap Selatan, bok.
1: Orang.
0: Karena berarti Cilacap Selatan itu daerah kono. Cuma dia memang tersembunyi tu. Jadi urung anak, kayak main cerai, kesing laut. Urung nang daerah masanya Kubang Kangku, terus daerah ngendi maning kesing armaring barat karena ya main cane. Sing gunung, maningan sing krungu desa nang Mandala, ngerti Curug Mandala.
1: Oh iya, Curug Mandala.
0: Ke Curug Mandala, nek jaman biyen kuwe dalane urung aspal. Kesing arep ngene mbawa akae biyen. Siki kayane wis apal, wis aspal, tapi kayane wis dugrek-dugrek maning kayane lho. Jadinya wis tau kayak ya maaf ya.
1: Iya.
0: Dalan Sekang Pertelon. Jalan Raya Jeruk Legi ngarep bandara, kan Pertelon mengana anak Alfamart ke,
1: yeah.
0: Sing kanan ke, yeah. Sekarang ni, gue jalan gue alus banget, menggak. Bahasa wis mandan tengah, urung ke kae, urung ke aspal, urung di aspal, jadi jenggul, watu, gede-gede kanan kiri. Bahasa sing arep Pertelon maning maring anar, maring dondong, pol ngana kan maring dondong,
1: yeah.
0: Gue alus maning. Kayak gue ganu lo, ganu. Siki yambu mungkin wis alus kutune, wis deyan jaman-jaman siki.
1: Malahnya urung tau maring Curug Mandala kok.
0: Deneng, nyok sekolah maringan aja no ngepit.
1: Rung tau.
0: Dalane lurus, bengok. Ya mandan lurus lah, mandan bengok. Terus, apa jenengnya, mandan manjat. Kayak ngepit
1: bisa,
0: tapi aduh banget kemudian, aduh banget sih, kayak numpak motor lah, orang ngepit lah, kok harus arep mengisore, Trekking, trekking. Gue enak banget. Ganut nang dhuwur kowe anak SD. Gue montore bangsane kono pada titip-titip nang SD kono nang bakul-bakul.
1: Kayak ku iya ngesuk maringan njejal kapan-kapan.
0: Lah trekking emang ana ya?
1: Atau ora?
0: Ora repot ya, tapi lumayan lah go hiking kayak gue ya, lumayan lah ya. Melaku, seingatku lah ya, belok mudun, lurus terus mudun, terus belok kiri, belok kanan. Ya kanan kiri wis hutan, hutan kanan kiri, tapi anu hutan ana menungsane lah maksudnya diambah wong kayak sering go cokan go repek. Terus belok kiri maning. Lah wis kuis keton kayaknya apa namanya curugnya anak anak wis keton.
1: Oh, ngaduan.
0: Ya ngaduan terus nembe kita mudun. Mudun
1: munggah maning.
0: Munggah maning setitik terus nembe mudun maning nembe nanggon watu-watuan kuwe.
1: Oh, bisa gitu. Renang ora kuwe?
0: Bisa banget.
1: Oh, entuk tapi.
0: Oh, li.
1: Jero ora sih?
0: Iya, jero dean. Nyong ora renang cuma nanggon sikit-sikit lho. Jadi sebelah jadi lingkungan tuh sebelah kanan sing jero ae kaya
1: sing anu sing, sing langsung maring air terjun.
0: Air terjun kuwe adem banget tuh, adem banget, adem banget.
1: Jernih ora tapi.
0: Pas kuwe jernih banget. Anu ora anu musim ketiga sih maksudnya ora gede banget loh.
1: Kan
0: anggar musim sing pas lagi udan lho
1: guyub. Iya.
0: Lah kan banyune kono sing go keburan lah ya. Keburannya mungkin jero mungkin. Terus mandan mari ngene, mandan maju mengene kayak balik kayak gue. Gue wis mulai kayak nang kae lho ban batu rada sing mulai ciprit-ciprit kayak
1: gitu. Oh, watu-watu aku.
0: Ya watu-watuane ciprit-ciprit kayak gue. Dadi nyong paling naon ciprit-ciprit.
1: Kecehane gue.
0: Iya nang kono tok rawani. Kae kena curug mandala kono wis tau mengana nek siki wis tua mburung tau wis ora tau ngendi-ngendi
1: ya kan jajal sing duwe rekomendasi tempat sing cocok dari tempat wisata sing kayonge apik temen dene jarang sing ngerti iku ya apa sih ora tau diambah wong iku
0: iya jane nyong ganu tak tau weruh sing ngomong tapi nyong kelalen kok nang daerah Kupang kaku ngapa ngendi kok main pisan daerahe. Tapi ini urung diolah nang wisatawan nang dadi wisatawan urung diolah lho nang misalnya wis Instagramable kan berarti wis di olah mbok nang pengelola gue urung iki lho tapi pemandangannya wis
1: alami api,
0: iya, iya. Wis asli alami iki lho. Dadi kaya nang film-film kaya AI iki lho. Dadi kok dalane menggo kanan menggo kiri kok kanan kiri ge
1: wis. Oh sing apik ana maning.
0: Wis mulai.
1: Nungun kae batre nganti ora.
0: Ya lurus pol mentok kae.
1: Mentok sing arah maring pokane ngelewati pelabuhan sing Wijaya apa ya? Sing arah maring lapas-lapas kae lho. Ya, Lah kowe belok kanan. Lurus, nah gue sih kena kono sore-sore rame, bocah-bocah pada nongkrong.
0: Kebonan kan?
1: Untuk ke, bisa orang kebon, kan di sana pabrik anyar.
0: Oh. Sengerti gue kono kebon.
1: Kebonan, terus kayak apa? Alang-alang. Iya, lurus maning.
0: Oh.
1: Mentok kan belok kanan, nang kono kan keton langsung Nusa Kambangan. Oh. Nah, nang kono sunsetan.
0: Tapi seturung pelabuhan.
1: Ngelewati. Oh, pelabuhan di Tanjung Intan.
0: Iya, ya urung.
1: Tanjung Intan ngelewati. Lurus, pokoknya mentok.
0: Maksudnya kayak mana?
1: Pelabuhan singkai apa jenengan nih? Singgo nggak bawa napi-napi kayak.
0: Iya, tapi Wijayapura.
1: Iya, nah kue belok kanan.
0: Oh, jalan cilik ya?
1: Iya, anak belok kanan.
0: Jalan cilik?
1: Siki wis gede, kan anak kantor ya, nangon kono.
0: Iya.
1: Terus lurus bayang kono.
0: Apa boleh belum kono?
1: Entuk, bocah-bocah pada kono sore-sore yang kok, mari ngono Bali. Siki wis ada pakul-pakul. Pakul es teh, pakul kopi, kadang ada pakul bakwan.
0: Nyong ngerti.
1: Jago ngono-ngono apik banget kayak
0: perak banget kan Nusa Kambangan.
1: Iya, keton.
0: Tapi kae lho, apa ya ujarku nyong pian ya. Gue sekang kene lho ya, sekang jalan Yosudarso Sudarso kae.
1: Iya.
0: Yeah. Ya. Jalan Sudarso sekang Sleko kan lurus terus ngelewati pelabuhan ta.
1: Iya.
0: Yeah. Terus lurus terus ngelewati rel ya. Gue nang rel bekas gue
1: iya,
0: ya kan. Terus ngelewati Lupati.
1: Lah, kuwi masih digunakan. Kuwi mung anu rel perusahaan.
0: Iya.
1: Angkutan barang kayak gitu.
0: Lah, nek terus kita kan nek mang Wijayapura kan belok kanan.
1: Iya.
0: Lah, kuwi sedurunge mang Wijayapura berarti nang kono.
1: Oh, nglewati.
0: Oh, nglewati berarti mang Anas Titik,
1: mang Anas Wijayapura lurus e.
0: Oh, iya mang Anas Titik.
1: Terus maring, belok kiri kan maring Pon Sayur.
0: Iya, terus ki belok kanan.
1: Belok kanan.
0: Nyong, ana maune ke jalan lemah cilik, terus tumpukan runtah. Banget gue nyonang kono bubuhin nang kono siki mbuwe sian awur-awur runtah
1: siki ora siki wis dalan apik lurus, rata, aspalan.
0: Yang ngerti ini jalan semennya lagi jalan lemah, jalan lemah. Terus pinggir ke runtah, nundung-mundung.
1: Nah, kuen jago nang kono sore-sore dalam sunset, apik banget.
0: Iya nang kono sih karo nusa kambangane parek. Kayak nang arep matae iki nusa kambangane, Bu. Ki mlebu maring ana uli ki mlebu.
1: Entuk, entuk. Rame iki wis rame banget biyen. Ya, padahal sepi ya, terus sik dadi rame banget dan ini malu maring ana. Biyen sepi banget.
0: Lah iya.
1: Ya maring ana ngmerenung delengna nah, sunset iku.
0: Udah nih banget kok, nak ada sempat nyuting sedelam melaku lo, anu nyuting.
1: Sekarang tanya bakul kai, apa jeneng nih? Kopi igue.
0: Kopi melaku.
1: Standby ya.
0: Kopi melaku tapi standby.
1: Mm-mm.
0: Oh, sih nang
1: apa? Karo kai mobil pick up.
0: Oh, ih, dan yang lebih pick up ya, kau nak darku jalan ni cing.
1: Orang segis gede, main.
0: Berarti siapa nih? Segis lemah apa watu-watu?
1: Aspal lah.
0: Kayaknya kayaknya pas nyuting jadinya nggak sekarang bon baru kan? Bon baru ces, kayak kamera jalan terus ya, terus belok kanan kan Pangwijaya Pura kan?
1: Yeah.
0: Nah, kita turunnya belokan kayak kini nengah atau apa jangan nengah? Kian jalan lemah mau nek.
1: Si jalan itu apik wis, ya wis apik lah wis tertata. Soalnya pabrikannya arnangan.
0: Oh, nang kono jalan runtah-runtahnya mau buat ini. Ih, kayak kia pinggiran Cilacap kok kayak kia nyombat ini. Ih, runtah ya.
1: Sigi wis rapi, wis rapi. Anak-anak kapal-kapal perahu-perahu bersandar ke bawah terus ndeleng sunset terus kapal pada lewat iku we.
0: Oke, ngomongin kowe maning ya. Oke, kowe wis tau maring kana urung? Jalan Semen Nusantara.
1: Iya.
0: Sedurunge jalan Semen Nusantara.
1: Belok kiri.
0: Belok kiri. Wis tau. Tapi nyong lewate RDMP ganu cek, giru ditutup. Mau nek urung ditutupnya RDMP sing jalanannya urung tekan ngono.
1: Oh, lewat kae anu apa jenengane? Kawasan.
0: RDMP proyek iya proyek RDMP mau nengkan anu kae gede nyong lewat ngono.
1: Nyong wis tau kan wingi nyong kae wilayah sensus mari ngono.
0: Oh, ngono.
1: Iya bukan nanti belasak-belasak mari kawasan. Ki
0: berarti jalan cilik sing sing wis halus kae wingi hubungan ah.
1: Sing wis halus kan ana jalan gue maring kae mbok kantor.
0: Iya, kantor perikanan.
1: Iya.
0: Kantor perikanan tapi sepi nang kono.
1: Iya.
0: Nang ngono wis ana warung ora?
1: Kayaknya langka deh.
0: Oh, saran anak?
1: Anaknya mesti mancing.
0: Oh, kudunya anak siji, kudunya kok.
1: Kudunya. Bien.
0: Ganu kan rame. Gue dawake cerita, anak siji warung sih ngasih siji ibu-ibu si dodol nang kono. Dawake cerita.
1: Kayaknya langka.
0: Ala-ala
1: entok lah.
0: Oh, nanyo tak wawancarai. Ya cerita anak gue pelabuhan perikanan, jadi pindah meringen. Terus nang kene gemien ki rame. Terus bocah-bocah sekolah anak ki STM.
1: Nah, kuwi berarti
0: brong.
1: Iya sambungan iki ya asli ini ya.
0: Iya iya.
1: Seret iki ya.
0: Ya kan ya sambungane ngene kae anu kae Pertamina kana.
1: Iya iya iya Pertamina mburi kana mbok.
0: Iya mburi Pertamina kana kae ngana.
1: Kuwi yang ngarep deleng kae juga main sore-sore.
0: Di nang kono.
1: Mm-mm.
0: Tapi ora pati akeh mantune mandan maring ujung alang.
1: Iya iya iya iya akeh.
0: Akeh maring anae kok. Akeh maring selat utara apa ya?
1: Iya mburi kae anu apa jenenge gudang Alfamart kae.
0: Ya kono kuwe akeh mono. Kuwe nang kono pada jagongan cuma pada mancing.
1: Pada jagongan pada mancing. Tapi sing mbuh mase entuk diakses umum apa ora nanti.
0: Lah kok tenan maring kono kok mau umum.
1: Lah nyongan kerja.
0: Oh iya. Lo kan berarti izin mengono apa mlebu nek?
1: Iya ora sih kan dikancani wis izin maring kawasan. Terus maring ana juga. Maring pertamina ya.
0: Aduh kowe lho ajate sing maring kowe, sing dalan kowe nyong masalah tau maring ngono mbiyen lagi
1: ya. Ini masih bisa sih, masih bisa. Soalnya dalannya apik kan, terbuka juga.
0: Iya, terus nang kono kan si anak kapal-kapal sing stand benang
1: ya, kono.
0: Sing gonyo perang sekang ujung alang apa ujung manik ki mung sret te tok daripada muter darat kan lewat muter kono.
1: Nah, iya iya. Iya.
0: Muter laut ngana mung sret.
1: Sing dalane wis apik banget.
0: Paling 10 menit.
1: Wis aspalan.
0: Ya kowe nyong rutok sang dalan.
1: Ya intine ngertewek membicarakan keindahan Cilacap kan bakal rampung-rampung kena
0: ya.
1: Cilacap kok terbesar se Jawa Tengah.
0: Iya, jos banget.
1: Anak gunung anak,
0: sawah-sawah.
1: Bukit anak, sawah anak, laut anak, komplit pokoknya.
0: Warna-warna ya.
1: Tapi bisa rampung.
0: Tapi kena nu bencananya ya warna-warna.
1: Nah, kayak kowe.
0: Aduh.
1: Ora kerasa mbok ndopok.
0: Bali apa?
1: Bali bae ngene. Persiapan mbok kok sore arep mobil maringana baterai.
0: Iyalah.
1: Kartilik.
0: Mbaterai, lur.
1: Lur.
0: Lur. matur ya Malur, ke informasi Mbak Yanti, Mbak Damayanti, maturun terima kasih Mbak.
1: Iya, Mbak Damayanti. Iya, nang di gue ana ora.
0: Anrana, Kang Yatimin makasih ya, Kang. Oke, Bu Mustol, selamat si sore. Ya wis, maturun terima kasih.
1: Ya wis Radika pamit.
0: Ya, karo Marce. Radika Marce. Yo, balik.
1: Bercahaya FM paling pas untuk kecil acap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau ngerokok sih orang kewe waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kewe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias ada bandrol rekening kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Leh, kipiak temen armari ngendi tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
11: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
10: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
11: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
12: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
8: Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: ya. Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Saya nggak mau tahu. Pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
5: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
6: Wah, lagi butuh duit? Ada yang minjemin.
7: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
5: Hah? Pinjol ilegal?
8: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
9: Aduh, larane.
5: Tahan, Mak.
9: Au, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
5: Kie bewis alun kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
10: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
5: Matur nuwun Damkar.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap
11: 94.3. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
5: Tun,
4: ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya mbok Ujan. Ya.
6: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
1: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
5: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
1: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
1: Aduh, Lara nih.
0: Tahan, Mak.
1: Au, si ngalun, Pak. Aduh, godot-godot ya, leh.
0: Kie bewis alun, kok.
7: Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majenang 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
7: Matur nuwun Damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun, kita satu Indonesia.
2: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap. Facebook Bercahaya FM. Dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
1: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
2: Le, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok harus gue tahu, kaya lah.
1: Bocah, zaman siki, esi cilik, bis numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
2: cenglu, bonceng telu.
0: Bu Siti, kayak bukan anak Rika?
1: Jor lah, Wista yang iki. Ih, apa kayak kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
3: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
4: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.

0: Kapolresta Cilacap memimpin upacara Hari Lahir Pancasila 2026, teguhkan semangat persatuan di tengah tantangan global. Sebanyak 1.282 jemaah haji asal Cilacap dilaporkan sehat usai jalani puncak haji.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuono memimpin upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Alun-Alun Cilacap pada Senin 1 Juni 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Diikuti sekitar 700 peserta dari unsur Forkopimda, TNI Polri, instansi pemerintah, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat. Upacara juga dihadiri PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia. Dalam amanatnya, Kepala BPIP menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa di tengah berbagai tantangan global. Tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia ditegaskan merupakan pernyataan tegas bagi nilai-nilai luhur Pancasila, tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Amanat tersebut juga menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, diajak untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah siswa berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas capaian mereka di bidang pendidikan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Lintas Bercahaya.
0: Jajaran Lembaga Permasyarakatan Terbuka kelas 2B Nusa Kambangan mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan tenis lapas kelas 1 Batu Nusa Kambangan Senin 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia dan diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis atau UPT Permasyarakatan se-Nusa Kambangan dan Cilacap. Upacara berlangsung hikmat dengan Kepala Lapas Kelas 2A Besi Nusa Kambangan, Muda Husni, bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan, Aryo Galih Muda Seno, mendapatkan kehormatan bertugas sebagai perwira upacara. Dalam kesempatan tersebut, inspektur upacara membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Amanat tersebut juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan, tindakan, serta upaya menjaga keadilan, persatuan, dan toleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Usai kegiatan, Kalapas Terbuka Nusa Kambangan Aryo Galih Muda Seno menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme dan meningkatkan kesadaran seluruh pegawai dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi permasyarakatan. Melalui kegiatan ini, jajaran Lapas Terbuka Nusa Kambangan meneguhkan komitmen untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat semangat kebangsaan, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pelaksanaan tugas. Kegiatan upacara berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai.
1: Lintas Bercahaya.
0: Momentum Idul Adha selalu membawa harapan tersendiri bagi para peternak sapi di Kabupaten Cilacap. Di tengah meningkatnya kebutuhan hewan kurban, para peternak lokal menanti datangnya pembeli yang tidak hanya mencari ternak berkualitas tetapi juga dukungan nyata bagi keberlangsungan usaha mereka. Harapan itu dirasakan oleh Manto, peternak sapi asal Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah. Selama lebih dari 15 tahun, ia mengembangkan usaha peternakan yang kini memiliki 2 unit kandang di Jalan Kalidonan Gang Kalibuntu RT 6 RW 21 berkapasitas 150 ekor sapi. Bagi Manto, Idul Adha menjadi salah satu periode terpenting dalam satu tahun usaha peternakannya. Karena itu, ia mengaku bersyukur ketika Pertamina Patraniaga RU4 Cilacap turut membeli sapi dari kandangnya untuk kebutuhan bantuan hewan kurban tahun ini. Cerita serupa datang dari Basiran Peternak Kasar Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah. Setiap musim Idul Adha, pemilik kandang sapi barokah asal Jalan MT Haryono Lomanis Cilacap Tengah ini mampu menjual antara 30 hingga 70 ekor sapi, bahkan lebih. Tahun ini, sebagian ternaknya juga dipilih untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban Pertamina. Menurut Basiran, dukungan perusahaan kepada peternak lokal memiliki arti penting tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan terhadap usaha masyarakat sekitar. Keterlibatan peternak lokal dalam penyediaan hewan kurban menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga RU4 Cilacap untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar wilayah operasional. Area Manager Communication Relation and CSR RU4 Cilacap Agustiawan menjelaskan pada Idul Adha 1447 Hijriah, perusahaan menyalurkan total 31 ekor sapi dan 53 ekor kambing kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Lebih lanjut, ia menegaskan pengadaan hewan kurban dilakukan melalui peternak lokal yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat setempat. Melalui momentum Idul Adha, Pertamina tidak hanya menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menghadirkan manfaat berantai bagi pelaku usaha lokal. Dukungan terhadap peternak seperti Manto dan Basiran menjadi bukti bahwa hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat dapat tumbuh melalui kolaborasi yang saling menguatkan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kau genyel.
2: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabat. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane? Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel lah, make. Ah, jan, rebyek. Umayah merah meruh, dapurnya sesek. Nyoro bisa masak, mening lajan. Mbok ora enak, Min, lah, tuli isin.
10: Lah, masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda, yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dapur program makan bergizi gratis di Kelurahan Gunung Simping Cilacap tengah disegel oleh puluhan relawannya sendiri pada Sabtu pagi. Aksi nekat ini dipicu oleh konflik internal dan dugaan PHK sepihak. Manajemen dan mitra dapur diketahui diam-diam membuka lowongan pekerjaan baru di tengah masa penghentian sementara operasional oleh Badan Gizi Nasional. Relawan memprotes sikap kepala SPBG yang dinilai arogan, serta sering menjadikan relawan sebagai kambing hitam atas keterlambatan logistik makanan. Asisten lapangan SPBG Gunung Simping 01 Rizwan Toro mengungkapkan bahwa ketegangan antara relawan dengan staf manajemen serta mitra pihak ketiga sudah sering terjadi. Puncaknya, relawan merasa diperlakukan tidak adil karena kerap disalahkan atas kendala operasional dapur.
12: Ada permasalahan yang pelik banget di dalam dapur ini. Karena sering terjadi banyak konflik antara relawan sama staf, relawan sama mitra. Nah, itu yang menjadikan istilahnya relawan di sini, didampingi juga ada sebagian dari warga di sini, itu yaitu mendukung dalam konteks kekerasan. Relawan itu sering jadi diintimidasi, dalam artian sering dijadikan kambing hitam. Semua pemesan yang didapat, baik itu dalam pengumpulan ada kekurangan bahan lah, segala macam lah, sampai pemosian, sampai terlambat lah, semuanya itu mesti yang salahkan relawan. Status karyawan juga sekarang masih ngambang, sudah posisi mitra itu sudah mengeluarkan loker. Kenapa akhirnya ada konflik seperti ini? Karena kita yang bahasanya masih relawan aktif, yang posisi di suspend itu masih diliburkan, masih kerjaan, kok ternyata dari mitra itu mengeluarkan loker tumpukan lowongan kerja.
0: Perwakilan relawan SPBG Gunung Simping 01 Fauzantri Handoyo menegaskan bahwa aksi penyegelan ini adalah jalan terakhir. Sebelumnya, upaya mediasi telah dilakukan namun menemui jalan buntu. Relawan melayangkan petisi tegas yang menuntut dicopotnya kepala SPBG beserta seluruh jajaran manajemen dan mitra yang terlibat.
13: Kenapa kami melakukan penyegelan ini? Karena kami sudah melakukan mediasi, Pak. Kami sudah melakukan segala-galanya secara kebalaan dan selalu buntu. Nah itulah yang akhirnya ujungnya, tadi sudah saya disampaikan teman-teman, bahwasannya teman-teman relawan ini masih aktif, tapi dari manajemen mitra dan kepala SPG dan stafnya itu mengadakan perekrutan. Itu yang kami tidak bisa terima kasih. Manajemen di dapur ini untuk diganti, karena kami tidak berkenan dari mitra yang mengelola di sini dengan kepala SPG-nya yang mengelola personal dapur SPG.
0: Hingga aksi penyegelan selesai dilakukan, Kepala Dapur SPBG Gunung Simping 01 terpantau tidak berada di lokasi kejadian. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi ataupun respon dari pihak Kepala SPBG maupun mitra terkait tuntutan dan tudingan para relawan tersebut.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 1.282 jemaah haji asal Kabupaten Cilacap dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat selama menjalani seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Cilacap, Banu Tolib, berdasarkan hasil koordinasi intensif dengan para petugas pendamping yang berada di Arab Saudi. Pada Kamis lalu, para jemaah telah menyelesaikan salah satu rangkaian krusial, yaitu prosesi lempar jumroh di kawasan Jamarat, Mina. Pelaksanaan ibadah tersebut dilaporkan berlangsung secara tertib, aman, dan lancar tanpa ada kendali yang berarti. Menurut Banu, jemaah asal Cilacap yang mayoritas tergabung dalam gelombang kelompok terbang atau kloter terakhir justru merasakan situasi yang jauh lebih kondusif selama pelaksanaan puncak ibadah haji tahun ini. Setelah menyelesaikan fase Armuzna dan beraktivitas di Mekah, rombongan jemaah dijadwalkan bertolak ke Madinah. Di kota Nabi tersebut, mereka akan menetap selama kurang lebih 9 sampai dengan 10 hari untuk melaksanakan ibadah Arba'in dan berziarah sebelum akhirnya bersiap kembali pulang ke tanah air. Pihak Kemenag Cilacap terus menghimbau pihak keluarga di tanah air untuk tetap tenang dan senantiasa mendoakan agar keluarga jemaah diberikan kekuatan, kesehatan, serta keselamatan hingga kembali ke rumah masing-masing sebagai haji yang mabrur.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kabupaten Cilacap menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan dari banyaknya publikasi, dokumentasi maupun sorotan media semata. Pusdalops BPBD Kabupaten Cilacap menilai bahwa setiap kejadian bencana memerlukan respon yang cepat, terukur dan berorientasi pada hasil. Kehadiran petugas di lokasi bencana harus menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah, bukan sekedar aktivitas seremonial atau pencitraan. Kepala BPBD Cilacap Tari mengatakan dalam penanganan bencana, berbagai kegiatan seperti asesmen lapangan, distribusi logistik, layanan kesehatan, koordinasi lintas sektor, hingga rehabilitasi sarana dan prasarana merupakan indikator utama keberhasilan operasi. Melalui penguatan koordinasi, pemantauan situasi secara berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis data, BPBD Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kebencanaan kepada masyarakat. BPBD Kabupaten Cilacap mengajak seluruh pemangku kepentingan, relawan, serta masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, akuntabilitas, dan kemanusiaan. Sehingga setiap upaya penanggulangan bencana benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
1: Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami kembali hadir menyapa Anda. Dan kali ini kita akan mengupas sejarah Gunung Uhud sebagai saksi kekalahan pasukan Muslim.

Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak selalu berjalan dengan lancar. Gangguan dan bahkan ancaman dari kaum musyrikin kerap dihadapi beliau. Kadangkala, orang-orang kafir sampai menyerang kaum muslimin, sehingga umat Rasulullah SAW harus mengangkat senjata untuk membela diri. Satu kekalahan yang sangat memilukan sekaligus menyakitkan adalah tatkala berkecamuknya Perang Uhud. Kala itu, kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan kaum kafir Quraisy dikomandani Abu Sufyan. Dalam peperangan ini, sekitar 70 orang pasukan kaum muslim menjadi syuhada, termasuk paman Rasul, Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka syahid karena menjadi perisai atau tameng Rasulullah SAW dari pasukan Quraisy. Abu Dujana menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Rasul dengan membungkukkan punggungnya sehingga lemparan anak panah musuh mengenai dirinya. Peristiwa peperangan diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya surah Ali Imran ayat 121 hingga 175. Heroisme peperangan Uhud ini terekam dalam hadis pula, seperti termaktub dalam kitab Jami As-Sahih karya Imam Bukhari jilid 4 tentang bab jihad. Jabal Uhud, nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota. Ia menjadi saksi bisu peristiwa peperangan yang telah menewaskan Hamzah dan 70 syuhada lainnya. Jabal Uhud merupakan kumpulan bukit-bukit yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan bukit lainnya, sebagaimana umumnya bukit di Madinah. Karena itu pula, bukit ini disebut Uhud, karena posisinya yang sendiri atau menyendiri. Bukit Uhud sendiri berwarna kemerah-merahan, seakan mengingatkan umat Islam akan peristiwa yang bersejarah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Mereka yang dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain, kecuali rohnya berada di dalam burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung itu memakan makanan dari taman surga dan tak pernah kehabisan makanan." Pada syuhada itu berkata, "Siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di surga?" Maka Allah berfirman, "Aku yang akan memberi kabar kepada mereka." Maka kemudian turun ayat yang berbunyi, "Janganlah kamu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka berada dalam keadaan senang disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bersuka cita terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Ali Imran ayat 169-170. Kini di makam para syuhada Uhud itu telah dibangun sebuah pagar keliling setinggi 1,75 meter. Di area pemakaman tak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam para syuhada. Para jamaah haji dan umroh ataupun umat Islam yang berkunjung ke Arab Saudi biasanya tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengunjungi Jabal Uhud sekaligus bersiarah ke makam syuhada Uhud. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau solat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Nih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Gip yak temen, arep mari ngendi Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
8: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
10: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 0896787356669. Bu Naning 0856423869984. Pak Widi 0815867295554.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
0: Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora melu.
0: Pak, ini nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen, HP 0

0: SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan mak?
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya mak, siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
0: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa berjumpa lagi bareng sama Arta di Melodi Memori di hari Senin, tepatnya di awal bulan Juni 2026 ya. Bergantinya bulan bukan hanya soal perubahan angka dan waktu, tetapi juga kesempatan untuk merencanakan kembali langkah-langkah, memperbaiki jalur dan menciptakan bagian hidup yang lebih baik pastinya. Semua kegagalan, kekecewaan dan kesalahan di bulan sebelumnya itu merupakan pelajaran berharga, bukan beban yang menghalangi ya. Karena setiap individu punya peluang yang sama.

untuk memulai lagi, menyusun impian dan membangkitkan semangat baru. Bulan Juni menjadi waktu yang tepat untuk sejenak merenungkan perjalanan hidup yang sudah dilewati, sekaligus menata langkah menuju masa depan dengan penuh optimis dan juga pastinya rasa syukur. Sampai jam 9 malam di sini Arta bakal hadirkan untuk Gita Pop Indonesia Lawas dan juga Mansa Lawasnya. Buat Anda yang pengen ikutan gabung silakan aja di 0811260543.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kok waktu pada mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pika cupene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cupene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 di Gabar Jaya FM, paling pas untuk Cilacap. Terima kasih buat Anda yang udah gabung bareng sama Arta di Melody Memory malam hari ini. Arta langsung ketemu aja bareng sama Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo malam hari ini. Cuma pengen minta dimainkan untuk ditanya aja, ini dari DNB Sesa ya. Oke, ditunggu aja Mas Santo dan petugas aja buat Arta, thank you. Selamat malam juga buat Pak Agus yang ada di warung kopi pojok Cempaka malam hari ini, pengen dimainkan untuk gitanya Sembilu. Sembilunya diminta di Sinaran aja ya Pak Agus ya. Kemarin setiap hari Jumat jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ella ya, karena Ella memang khusus untuk Malaysia. Di Melody Memory yang lain aja juga banyak ya, kayak seperti ini yang diminta sama Mas Santo Dian Pisesa, satukanlah hati kami. Yang lain yang belum ikutan gabung, mumpung masih banyak waktu sampai jam 9 malam, di 0811 260 543.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Warga bercahaya, kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal. Serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama temen dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Tuh, semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dia hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang ada Smartfren, jagonya sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kuota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal. Udah sampai ke pelosok Indonesia, internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internetan super cepat.

0: gratis, enaknya full.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Kalau bisa dibilang bulan Mei sudah meninggalkan beragam cerita yang membekas di hati ya warga Bercaya. Dan bulan Juni menyapa dengan membawa semangat baru, harapan baru serta berbagai peluang yang menanti untuk dijalani. Bulan Juni juga jadi waktu yang tepat ya untuk ya sejenak merenungkan perjalanan hidup yang sudah dilewati, sekaligus menata langkah menuju masa depan dengan rasa syukur. Tapi bukan hanya bentuk rasa syukur atas kenangan indah selama bulan Mei ya, tapi juga jadi sumber motivasi untuk menjalani bulan Juni dengan hati yang lebih semangat dan pikiran yang lebih positif pastinya. Oke, selamat malam. Kita ketemu sama Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan. Malam hari ini lagi stay di Melody Memory. Sambil apa nih? Sambil ngemil atau sambil rebahan aja? Ya mungkin sambil rebahan karena seharian tadi udah ya sibuk kesana kemari dengan berbagai aktivitas ya. Sekarang sudah waktunya untuk meluruskan atau melenturkan otot-otot yang sudah kaku sambil dengerin kita-kita di Melody Memory ya. Yang belum ikutan gabung bareng sama Arta, masih Arta tunggu di WhatsApp-nya di 0811 260 543.

0: Nih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281. Jadi ingat ya, waspada.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Bercahaya FM, paling bahas untuk Cilacap. Warga percaya aktivitas penyu bertelur ini kembali ditemukan di pesisir selatan Cilacap. Selama April hingga Mei 2026, petugas konservasi mencatat ada 10 sarang penyu di sepanjang pantai dari Sodong hingga Jetis. Pengelola kawasan konservasi penyu Nagara Cek Pantai Sodong mengatakan sarang-sarang tersebut ditemukan di sepanjang garis pantai sekitar 12 km dan berada di lokasi yang memang setiap tahun menjadi tempat penyu bertelur. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan kawasan pesisir masih menjadi habitat yang cukup baik bagi penyu untuk berkembang biak. Selamat malam Mama Rizky yang baru ikutan gabung di Melodi Memori malam hari ini. Pengen dimainkan untuk gitanya, salamnya buat Bunda Oni, Bunda Sutira, Mbak Mar, Mbak Oza, Bu Harti, Mama Enok, Mama Cantika, Mbak Kajol, Pak Seja, Pak Amin Maskur, Pak Hadi, Kembang Asmara, Mbak Karti, Mbak Besukar, Mama Rohima, Arjuna, Mas Al, dan semuanya aja. Oke, terima kasih.

0: Dan, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, klelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur
4: sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak anak. Sisan gawe tuku semen ke ngana. Ngo dandan dapur, Tiana.
5: Ngone pakir, no. Pertolong seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya, ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani, nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tekone pakir, no.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibunya rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
5: Jajal takon bocahe, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kuwe? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
8: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
5: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
6: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CV SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
10: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
11: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
10: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
11: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
10: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
11: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Warga percaya Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM DPK UKM Kabupaten Cilacap ini mulai menggencarkan pendampingan sertifikat halal buat pelaku UMKM menjelang pemberlakuan wajib sertifikat halal pada 18 Oktober 2026. Salah satu upaya yang dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan di kawasan Car Free Day Cilacap Minggu 31 Mei kemarin. Kegiatan tersebut menyasar sekitar 300 pedagang kaki lima dan pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Alun-Alun Cilacap, Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Jenderal Sudirman. Nah, dalam kegiatan itu petugas memberikan informasi terkait kewajiban sertifikat halal sekaligus membantu pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikat halal melalui jalur self-declare. Selain itu, DPK UKM bersama DPM PTSP Kabupaten Cilacap juga membuka layanan pembuatan nomor induk berusaha NIB di Gedung Dekranasda Cilacap. Hingga kegiatan berlangsung, tercatat 18 pelaku UMKM telah memanfaatkan layanan ini. Kepala DPK UKM Kabupaten Cilacap, Oktri Vianto Subekti, mengatakan sertifikat halal nantinya wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Selamat malam buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang malam hari ini, pengen minta gitarnya. Waktunya udah mepet ya Pak Hadi ya. Juga selamat malam buat Pak Amin Mas Kur yang ada di Bulaksari ya. Malam hari ini sudah gabung juga di Melody Memory.

Sayang sekali warga bercahaya kebersamaan Narda di Melodi Memori cukup sampai di sini, dan insya Allah besok malam masih ketemu lagi di jam yang sama ya. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut menduan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, 1107 KK di Desa Tanah Baya terima bantuan beras dan minyak. BPBD Temanggung persiapan kekeringan ekstrim. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya

0: Surabaya terima bantuan beras dan minyak. Saudara pendengar, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyerahkan bantuan pangan kepada 1.107 kepala keluarga di Desa Tanabaya, Kecamatan Randu Dongkal pada Selasa 19 Mei tahun 2026. Bantuan yang berasal dari Badan Pangan Nasional tersebut berupa 20 kg beras medium bulog dan 4 liter minyak kita untuk setiap penerima. Penyerahan dilakukan di Balai Desa Tanabaya bersama Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Era Sri Naini, Camat Randu Dongkal Agus Mulyadi, serta perwakilan Perum Bulog Tegal. Bupati Anom mengatakan bantuan ini merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi angka kemiskinan, khususnya bagi warga yang masuk data desil 1 hingga desil 5. Anom juga menyebutkan beras yang dibagikan merupakan hasil produksi pertanian di Kabupaten Pemalang yang saat ini mampu menghasilkan surplus pangan. Sementara itu, Camat Randu Dongkal Agus Mulyadi mengapresiasi bantuan dari pemerintah pusat dan daerah karena dinilai sangat membantu masyarakat. Salah satu warga penerima bantuan, Sumiyati, mengaku bersyukur atas bantuan beras dan minyak goreng yang diterimanya karena dapat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Demikian informasi yang bisa kami laporkan. Saya Denis Dewa dari LPPL Radio Suara Widuri Pemalang melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: BPBD Kabupaten Temanggung terus mempersiapkan diri dengan mulai masuknya musim kemarau tahun 2026 ini. Rama Adiaksa melaporkan untuk Anda.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, BPBD Kabupaten Temanggung terus mempersiapkan diri dengan mulai masuknya Kabupaten Temanggung ke musim kemarau tahun 2026 ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Toto Nur Sianto, mengatakan jika persiapan meliputi penyediaan bantuan dropping air bersih serta kesiapan alat bantu di tiga gunung jika terjadi kebakaran hutan atau karhutla.
3: Yang telah kita laksanakan selama ini di saat musim kemarau yaitu persiapan untuk dropping air bersih. Untuk tahun ini kita memang menyediakan 50 tangki, tapi nanti melihat situasi dan kondisi manakala mungkin yang disampaikan BMKG ini adalah dari perkiraan cuacanya kok cukup kemarau kering ya, diprediksi sampai dengan awal Oktober kalau nggak salah, puncaknya di September ya. Nah ini kan cukup panjang dan bahkan disampaikan juga dalam waktu 3 dekade terakhir yaitu diprediksi ini yang paling parah. Nah ini yang kami juga nggak tahu secara umum sih, secara umum di Indonesia, tetapi kita melihat dari kejadian di tahun 23 saja, Temanggung itu sudah luar biasa. Dari dropping itu sudah 150-an tangki lebih. Dan yang lain-lain terkait dengan mungkin yang karhutla, kita juga sudah menyediakan sarana-prasarana di tiga gunung. Kami titipkan di teman-teman relawan, baik base camp dan relawan yang lain, komunitas, itu di Sumbing Sindoro Prau. Di Sumbing itu ada teman-teman di Destana Kruisan. Juga kalau di Sindoro itu di Grasindo ada, kita pompa juga. Terus di Gunung Prau juga ada, di base camp Wates dan juga teman-teman sar Gunung Prau. Jadi manakala ada yang diinginkan, kita bisa lebih cepat dalam penanganan. Walaupun namanya kemarin kita belum tahu akan ngambil air dari mana juga. Tetapi paling tidak manakala memang ada kejadian, tetap kita dropping tangki, baru kita sambung dengan beberapa alkon tadi kita bawa ke titik yang mungkin tetap bisa kita jangkau. Karena kita ketersediaan pompa ini 5 besar, 10 kecil, yang 2 dari kantor, baik besar kecil, yang lain kita sebar di 3 gunung itu. Lebih untuk memudahkan pergerakan manakala ada hal-hal ini.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.

0: Idul Adha lalu, stok kambing di pasar hewan Purbalingga melonjak 40%, tapi penjualan masih lesu. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
1: Aktivitas di pasar hewan Purbalingga mengalami lonjakan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Pasar Hewan Purbalingga Eka Rubika mengungkapkan bahwa tingkat keramaian di pasar hewan meningkat hingga 40%, baik dari sisi kunjungan pembeli dan penjual maupun jumlah hewan kurban yang masuk. Pada hari biasa, jumlah kambing yang dibawa oleh pedagang ke pasar ini berkisar antara 250 hingga 300-an ekor. Namun mendekati Idul Kurban, jumlahnya melonjak drastis hingga menyentuh angka 500-an ekor. Meski volume kambing meningkat dan kenaikan harga sudah terjadi sejak awal pekan, lanjut Eka, tidak berbanding lurus dengan tingkat keterjualan hewan. Banyak pedagang yang terpaksa membawa pulang kembali ternak mereka karena belum menemui kesepakatan harga dengan pembeli. Eka memprediksi lesunya penjualan kambing ini terjadi karena adanya pergeseran minat masyarakat yang pada Idul Adha kali ini, masyarakat cenderung lebih memilih sapi sebagai hewan kurban dibandingkan kambing. Sebagai informasi, pasar hewan Purbalingga sendiri berfokus pada perdagangan kambing, bukan sapi. Dan saat ini pasar hewan yang terdapat stok sapi, yakni di Sokaraja, Banyumas.
2: Ini menjelang Idul Adha, pedagang kenaikan sekitar 40% dari hari-hari biasa. Itu mulai hari Senin kemarin. Jumlah kambing peningkatnya sekitar 40% juga. Cuma tingkat kepayuannya yang agak kurang. Prediksi saya itu banyak sekarang yang korban itu cenderung ke sapi. Mau ditawari kambing aja nggak mau, mintanya sapi-sapi gitu. Purbalingga nggak ada pasaran sapi ya, nggak ada pasaran sapi, yang ada cuma di Sokaraja. Dulu pernah ada tahun berapa itu di Bocari, setelah Bocari tutup, sekarang udah nggak ada. Kelihatan, ini banyak sekali kambing yang dibawa pulang ini.
1: Eka menambahkan, kenaikan harga kambing diprediksi akan terus berlangsung hingga H-1 Lebaran Idul Adha. Menurut Eka, meskipun dinamika pasar naik turun, pasar hewan Purbalingga tetap menjadi magnet bagi para pemburu hewan kurban lintas daerah, karena pengunjung dan pedagang yang datang tidak hanya berasal dari lokal Purbalingga, melainkan juga berdatangan dari kabupaten tetangga seperti Banjarnegara dan Wonosobo. Fitri Hasanah melaporkan.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Pasekaran Kabupaten Batang mulai menggandeng pelaku UMKM sebagai upaya menggerakkan perekonomian warga setempat. Heri Kisianto melaporkan.
2: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Batang terus dilaksanakan secara bertahap di tiap desa dan kelurahan. Salah satunya KDMP Pasekaran, selain bangunan yang sudah berdiri dan sarana-prasarana yang terus dilengkapi, juga menghadirkan pelaku UMKM agar membantu menghidupkan perekonomian setempat. Sejumlah sarana-prasarana seperti rak dan etalase hingga ruangan untuk kegiatan jual-beli pun telah disiapkan, termasuk armada angkut. Kepala Desa Pasekaran Azizin terus memantau progres KDMP, mulai dari perekrutan petugas apabila koperasi dibuka.
3: Kami di sekitar lokasi Koperasi Merah Putih akan menyiapkan beberapa UMKM yang nantinya bisa untuk dagang di sekitar Koperasi Merah Putih. Di antaranya kita akan harapannya di setiap Koperasi Merah Putih itu kita akan kerjasama dengan desa yang lain untuk bisa mendirikan Kopi Tubruk Nusantara Merah Putih, yaitu jualan kopi yang dari beberapa provinsi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, Aceh, dan sebagainya sudah siap dan sudah terlaksana atau sudah jualan di Koperasi Merah Putih. Di siapa sekarang sudah berjalan sekitar sudah setengah bulan, 2 minggu, dan bukanya mulai jam 5 sore sampai malam.
2: Di sisi lain, pengelola KDMP Pasekaran kini sedang mengoptimalkan produk kopi dari berbagai wilayah yang segera dijajakan di Warung Kopi Nusantara yang letaknya bersebelahan. Sementara pengelola angkringan, Selamat, mengaku ia bersyukur karena kini memiliki kesibukan untuk berbisnis angkringan. Tiap malam ia membuka angkringan dengan menu-menu tradisional dengan harga yang merakyat.
4: Kalau siang biasa kontrol di sini, tugas pergi. Kalau malam jualan angkringan ya bermacam-macam sate, jahe susu, jahe biasa, dan sebagai macam-macam banyak lah, nasi kucing.
2: Para pelaku UMKM berharap KDMP Pasekaran segera dibuka agar roda perekonomian di desanya makin berputar kencang dengan banyaknya konsumen yang mampir membeli kopi dan makanan ringan di warung angkringannya.
1: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dindikbud Kabupaten Purbalingga kembali menggelar kegiatan rutin Jelajah Budaya. Informasi selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
5: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas, Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dindikbud Purbalingga kembali menggelar kegiatan rutin Jelajah Budaya. Tahun ini eksplorasi sejarah difokuskan pada sisa-sisa kemegahan masa lalu di Kecamatan Kalimanah Purbalingga, tepatnya di Kompleks ex-SMA Santo Agustinus. Tenaga teknis Museum Bidang Pembinaan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga, Anita Ika Cahyani, menyampaikan bahwa pemilihan lokasi tahun ini bertujuan untuk mengungkap sejarah yang selama ini jarang diketahui masyarakat luas, bahwa di Kecamatan Kalimanah pernah berdiri pabrik gula Kalimanah yang cukup luas. Melalui kegiatan Jelajah Budaya, sebanyak 70 peserta yang terdiri dari pelajar SMA SMK di wilayah Kalimanah serta mahasiswa diajak melihat langsung bukti fisik peninggalan pabrik gula tersebut. Lokasi utama yang dikunjungi adalah bangunan yang kini menjadi ruang pertemuan Yayasan Santo Agustinus yang dulunya merupakan rumah administrator pabrik bangunan mangkrak di samping ex-SMA Santo Agustinus yang menjadi saksi bisu kejayaan industri gula masa lalu. Selain itu, peserta juga menyusuri area di sekitar Panti Wereda di mana sisa-sisa rel kereta api untuk distribusi gula masih bisa dijumpai. Selain pengenalan fisik bangunan, para peserta juga diperkenalkan dengan budaya menganyam khas desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari. Aktivitas menganyam ini diharapkan bisa diusulkan menjadi warisan budaya tak benda WBTP dari Purbalingga. Meskipun pada tahun 2026 ini kegiatan Jelajah Budaya oleh Dindikbud hanya dilaksanakan satu kali, Anita Ika Cahyani berharap kegiatan ini menjadi pemantik bagi sekolah-sekolah untuk berinisiatif melakukan hal serupa secara mandiri.
6: Sebenarnya kalau kegiatan Jelajah Budaya ini sudah rutin dilakukan oleh Bidang Pembinaan Kebudayaan ya, Dindikbud Kabupaten Purbalingga. ada. Nah, tahun ini sekaligus juga untuk sama memeriahkan Hardiknas di tahun 2026 ini. Nah, bedanya jelajah budaya itu setiap tahun adalah lokasinya yang berpindah-pindah. Tahun ini kita pilih jalur sini. Ini karena termasuk yang jarang diketahui masyarakat bahwa di jalur Kalimanah itu sebenarnya ada cagar budaya. Tentu saja kita pengennya generasi muda yang memang lebih banyak mengetahui adanya cagar budaya. Itu yang pertama. Kedua, cagar budaya itu salah satu materi yang ada di dalam kurikulum. Kita sering banget kedatangan anak SMA yang pengen cari info soal cagar budaya. Nah, kita pilih di sini, itu pun siswa-siswanya yang dekat dengan wilayah Kalimanah itu sendiri. Biar mereka ngerti, oh ternyata di wilayah mereka punya kok cagar budaya.
7: Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari tenaga pendidik. Destiani, guru sejarah SMK YPT 1 Purbalingga, menyatakan bahwa jelajah budaya sangat relevan dengan kurikulum sejarah lokal yang diajarkan di sekolah. Ia menambahkan bahwa para siswa biasanya diberi tugas membuat dokumentasi kreatif berupa vlog maupun laporan tertulis. Destiani menilai eksplorasi sejarah lokal Purbalingga penting karena menurutnya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Dinas Kelautan dan Perikanan di Selutkan Batang menggelar gerakan pembersihan ikan sapu-sapu di aliran sungai Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kauman, Kabupaten Batang. Inilah informasinya bersama rekan Heri Kisyanto.
8: Dinas Kelautan dan Perikanan di Selutkan Batang bersama lintas sektor dan pegiat lingkungan Racika Palem melakukan pembersihan di korong-korong sepanjang Jalan Ayani dari hama ikan sapu-sapu. Petugas gabungan terjun langsung untuk membersihkan ikan sapu-sapu yang rawan menyebabkan terganggunya ekosistem maupun kebersihan lingkungan. Sekretaris Dislutkan Batang Hermanto mengatakan pembersihan dilakukan karena keberadaan ikan tersebut selain merusak ekosistem, dampak yang ditimbulkan dapat merusak struktur fondasi bangunan.
9: Ikan sapu-sapu ini semakin banyak di wilayah Tenggaran, utamanya di sekitar Jalan Ayani. Nah, hari ini karena ikan sapu-sapu ini bisa merugikan lingkungan, utamanya di saluran ini, sehingga ini perlu dibersihkan.
8: Anggota Racika Palem, Suwung, mendukung penuh inisiatif dari Dislutkan untuk membersihkan saluran gorong-gorong dari hama ikan sapu-sapu. Apabila ikan sapu-sapu yang termasuk predator dibiarkan berkembang biak, dikhawatirkan dapat mengganggu ekosistem di sungai.
10: Gerakan ini kami dari relawan Racika Palem mungkin dengan beberapa kawan termasuk PMI dan yang lainnya akan berusaha membantu pemerintah juga masyarakat yang memang sudah banyak mengeluh terkait dengan ekosistem sapu-sapu itu yang sudah mulai banyak baik di sungai ini maupun sungai lainnya. Harapannya sungainya terjaga secara lestari baik ikan keragaman hayati maupun secara konstruksinya.
8: Tak hanya itu, petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR, TNI Angkatan Laut, Satpol Air, PM MI maupun pegiat lingkungan pun membersihkan saluran dari sumbatan sampah yang rawan mengakibatkan terjadinya banjir saat musim penghujan tiba.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan min.
11: Urung apa-apa wis kesel awake.
12: Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
11: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
14: Waktu kau ngiklik temen
15: lagi ya kau waktu para mari-mari
14: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
16: Mika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
15: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
14: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika tuh kene. Alias ada bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
17: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
18: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
19: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
20: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
19: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
21: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
22: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah dina Senin bakul mendoane wis mulai dasar maning ya. Dina Senin gutul dina Kamis penyong arep ngancani panjenengan pada sing lagi leye-leye, sing lagi aktivitas wengi ya. Aktivitas kita kancani sampai jam 11 wengi. Ana lagu mendoane sing ayu-ayu banget ya. Sing arep pesen langsung nang 0811260543, sing ado ya tetep bisa ngringokna nang audio streaming www.percayafm.com.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru. Nang Rawalo. Tepate, nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
0: Ih, nomor siapa ki ya?
6: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Laras. Niki nomor sinten nggih?
6: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
7: Pernah enggak sih ditelepon sama orang enggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatur.

Ayo gegagian sing arep pesen mendoane mumpung nembe jam 09.00 bunjule 50 menit ge ya. Si 10 menit arep sing munggah online nang 0811260543. Sing arep WhatsApp ae ya apa-apa. Pak Hadi sugeng dalu ge sing nang ngaji barang. Nyong lagi karo nonton bal-balan ge Kang Arta. Jaluk mendoane terkaya di dunia. Termiskin, Bo. Oh ala anu termiskin di dunia, terkaya di dunia. Terkaya di dunia ya berarti bakal di sultan ya.

0: Lane sementara isi 1-0 Indonesia lawan Myanmar. Oke, Pak Hadi Mantoro Wawan. Sugeng dalu game, Pak Rizky.
1: Sugeng dalu, assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mlebu gasik lah, matane cepet.
0: Cepet ya disiram banyu.
1: Siram banyu kae gula.
0: Iya, kok kan jadi melek mana?
1: Ya, mendoannya Mas Arta.
0: Apa ge?
1: Sebelum bobola.
0: Loh.
1: Ya, ya ke manu rumah nak mendoan di sih sedurungnya bobo.
0: Ibu ya, kok harus diputar ke rumah remai gue.
1: Ya, ya. Engkau anggar orang ngantuk yang melu lelang.
0: Ya.
1: Ya. Salamnya Mas Arta.
0: Ya. Mas apa mak?
1: Anggap Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Harti, terusan Bunda Rizky, Mak Enok, Mbak Man, Mbak Osa, Mama Cantika, Mbak Kajol, Kumbang Asmara, Mama Rohima, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Kang Kuswo, Mbak Harti, Mbak Besukar, Sugang Dalu, Mbak Besukar, ayo mlebu, oke, mumpung ngasih terang. Ya kan kok Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya laris manis Sanjung Dimpul. Ya kan kok Mas Dimas, Mas Al, ya kan kok kabian bae lasinge si setenang mendoan. Kon pada munggah kue mendoane di kue ni aja mangani daging bae. Ya, si daging apa ora Mas Arta?
0: Sih.
1: Asih, ya di sate ngene untal naming petarangan.
0: Sate lah.
1: Ya iya. Mau dipangan karo kae apa sambel kecap. Ya dadi anu tangan kanan nyate, tangan kiri nyekel mendoan iku Mas Arta.
0: Sate karo mendoan.
1: Ya iya kan cocok sambel kecap iku, Mbok. Ya, ya wis Mas Arta.
0: Oke. Okay.
1: Mantaku mantan sempat lo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anan cepet ya engko jam 10 kuwi aja merem disit mak. Melu lelange disit engko ya. Padatine ya Imam S Arifin nangis sih ya.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Nah, gelur wayahe Kang Arta sigarep lelang mendoan di sedia ya. Sing sering kok langsung didukung bae nang 0811260543. Sing pertama tak lelang mendoane Thomas Yorki, Sembako Cinta.

Nah, kuwi lur sing pertama Sembako Cinta gone Thomas Jorge sing keloro gone Yus Yunus gadis Malaysia.

Wow, semakone enteng iki ya. Ya wis, matur nuwun sing wis pada dukung nang 08112605543. Sing pertama ge Mamaka Rizki. Jare wis sepet tapi ya pasti bisa bae. Yang milih nomor loro Kang Arda kasuwun. Ya matur nuwun. Bapak Sukar Sugeng Dalu, aku milih sing keloro bae Kang Arda. Oke lah kalau begitu Bapak Sukar, matur nuwun. Terus Pak Amin Maskur Sinang Bolaksari nomor 1. Ya wis loro lawane 1 wis kenal lah ya. Bertitil sing menang ngene Yus Yunus Gadis Malaysia. Matur nuwun sing wis padha dukung nang lelang mendoan Melodi Dangdut Kenangan.

0: panganan apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget si mama ke toko.
2: Walah, mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ceritanya lagi rame gaya ya, bal-balan Indonesia karo Myanmar. Sementara kedudukan tesis 1-0 jere Pak Hadi ya, senang Ciparang. Jadi yang busi ke Wispira ya. Semoga baik sih tambah maning 2-0. Berarti ke Indonesia isi unggul ya Pak Hadi ya. Dengar melebu online nang 0811260543 langsung ke Gen BG mumpung nyonggurung muter mendoane maning ya. Double lah Kang Arta, anak siapa Mansur S? Tak tunggu ngasih kegudan. Udah makai rezeki bisa bain. Assalamualaikum. Waduh, burung diangkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pe. Sehat ya, Pe?
1: Alhamdulillah, Mas. Oke. Matiin radio berisik. Mengko aja gemerung.
0: Aja gemerung, aja berisik, iya ya.
1: Iya, mantul suaranya gara radio nek bungku, Mas.
0: Ngik-ngik-ngik, iya ya.
1: Iya, nangkainya mau ini, nangkainya mau ini. Gitu kan. Bingung yang udah ngurungin apakah apa, apakah kena, iya, Bu. Sehat Mas Arta?
0: Alhamdulillah beh pantungane.
1: Iya wong yang mau nusul Mama Rizky malah wis melayu. Aku lagi takut-takut lagi tebel maning malah nyetel lagu yang nyong keri lah. Ya barang ora apa-apa lah Mas.
0: Iya.
1: Maksudnya ya wong anu
0: kesempatan
1: itu ya. Mm-mm. Ya pagi-pagi kabar wilayah nang Gunung Simping ya cuaca ya istilah ya normal ya lah,
0: terang ya Pak ya,
1: kondusif ya, kondusif ya. Mm-hmm. Ya nang kono nang MTR ini mungkin ya pada lain ya,
0: alhamdulillah iya
1: di mana dasar ya nu daging-daging ya pada entong kabin ya. Pada kepengen mendoan anu dagingnya berantong.
0: Blenger.
1: Mari sih mau maning mana apa anu daging dikapak nak kayak mau daging enak kayak cemplung nama ring kain dilan gula tu dia enak malah kok.
0: Maring apa sih?
1: Indel gula di indel gula di kodok kayak lo. Aki di kodok.
0: Kaya ya.
1: Cemplung nang ono atau ngatu ngono cemplung cemplung dagingan lebih enak malah.
0: Iya iya.
1: Iya. Kemen doane nyong ora ta yang ngarani Mas nyong anu apa ya? Heeh. Lagu sing wis tak jaluk ya anu wis kabeh-kabeh wis metu, kabeh-kabeh wis metu ya dadi. Nyong manut bae lah anu kowe mendoane kowe lengko. Heeh. Ya salam-salam ya kanggo sapa bae sing ngasih monitor maring percahaya isi ya kowe terutama ya kowe Mama Rizky. Terus kaya anu sapa Arjuna, Mas Arjuna mbok kasih monitor. Terus Pak Amin Mas Pur mbok kasih monitor karo ndeleng bal-balan pernah e. Karo dialiane lah ana gue Kumbang Asmara ana Pak Bakar Timbarang ae gue. Ya ora tak wici-wici kabeh bae sing ngagi monitor ae ya, gue.
0: Ya. Ya
1: rada bae Mas Ata
0: mendoane ora ge mendoane. Mendoane.
1: Mendoane manut bae nyong anu anu kebingungan anu lagu lawas kan anu wis sering metu kabeh sih dadi.
0: Ya gue ya.
1: Manut bae Mas.
0: Siap.
1: Ki wala Gunung Simping grimis ge, cara tombok ge.
0: Duh ge ya.
1: Iya. Ya wis anu monggo gagean di anu kukut bae mendoane anu grimis Mas ngombok. Menalep-lep lah.
0: Siap ya.
1: Iya. Matur nuwun Mas Begale Mas. Mas
0: Sami, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis mulai arep krimis ya, moga-moga nyong dali ya rautan ya ya. Selamat anaknya siapa Mansur S.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Aduh, jantah, petang kulara banget kok. Arep ngene, nini rujin jeruk dipijet malah.
3: Kau enak apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae, tapi kaya urai lu.
3: Mulane, rajin minum gulti.
2: Apa kue?
3: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kayang go ketemu kue.
2: Oh, kaya kue ya.
3: Iya, nyanyi. Dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
1: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is Bu,
4: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, tiana.
5: Ngone Pak Kirno pertolong seluruh legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
4: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
4: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Petelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita kita nih alias anak bandrol rekaneng kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita tukene rusak, palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Ngerti-ngerti tekan wayahe Kang Arta gugutan gelur ya. Matur nuwun sedurunge sing wis padha gabung nang 0811260543 ngesuk wengi ketemu maning. Sugeng dalu sugeng istirahat Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Juta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrul anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pendengar bantu percaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengabdi kepada-Nya sampai hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, contoh teladan buat kita semua dalam seluruh aspek kehidupannya. Pendengar yang berbahagia, tema kali ini akan kami coba angkat tentang dua cara menundukkan hawa nafsu. Nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Dengan berbekal nafsu pula manusia dapat menjalankan kehidupan secara wajar sebagai makhluk hidup yang hidup di alam dunia. Berbagai kebutuhan penting manusia seperti makan, minum, tidur, menikah, dan lain-lain sebagainya melibatkan nafsu di dalamnya. Karena itu secara alamiah nafsu bukanlah hal yang mutlak buruk. Namun demikian, nafsu memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk menyimpang. Karena itu, dalam Islam terkandung anjuran kuat untuk mengendalikan nafsu. Memang manusia tak diperintahkan untuk memusnahkannya, namun nafsu harus memegang kuasa penuh atasnya agar selamat dari jebakan dan godaan-godaannya yang menjerumuskan. Pilihannya hanya dua, apakah kita menguasai nafsu atau justru dikuasai oleh nafsu. Dua pilihan ini pula yang menentukan apakah kita akan memperoleh kebaikan hakiki atau tidak. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan kitab Ihya Ulumuddin, As-sa'adatu kullaha fi ayyam lika rajul nafsahu masyaqahu fi antam likahu nafsu. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seorang dikuasai nafsunya. Pendengar yang berbahagia, tentu saja usaha mengendalikan nafsu ini bukan pekerjaan yang mudah. Karakter nafsu yang tak tampak dan kerap kali membawa efek kenikmatan menjadikannya sebagai musuh paling sulit untuk diperangi. Rasulullah sendiri mengistilahkan ikhtiar pengendalian nafsu ini dengan jihad, yakni jihadun nafsi. Sepulang dari perang Badar, Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil dan bakal menghadapi pertempuran yang lebih besar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, apakah pertempuran akbar itu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Nafsu menjadi musuh paling berat dan berbahaya karena yang dihadapi adalah diri sendiri. Ia menyelinap ke dalam diri hamba yang lalai, lalu memunculkan perilaku-perilaku yang tercela seperti ujub, pamer, iri, meremehkan orang lain, dusta, khianat, memakan penghasilan haram, dan seterusnya. Lantas bagaimana cara efektif yang bisa kita ikhtiarkan untuk jihad nafsi, jihad mengendalikan nafsu ini? Pendengar yang berbahagia, dalam Futuhat Al-Makkiyah karya Muhyiddin Ibn Arabi diceritakan bahwa ketika manusia pertama kali menciptakan nafsu, Allah bertanya, siapa aku? Nafsu membangkang dan malah balik bertanya, siapa pula aku ini? Allah murka, kemudian memasukkan nafsu dalam lautan lapar sampai 1000 tahun. Kemudian dientas dan ditanya lagi, siapa aku? Setelah dihajar dengan lapar, barulah nafsu mengakui siapa dirinya dan Tuhannya. Engkau ada Tuhanku yang maha agung dan aku hambamu yang lemah. Sejalan dengan itu, Abu Sulaiman Ad-Daruni juga berkata, kunci dunia adalah kenyang dan kunci akhirat adalah lapar. Syekh Abdul Wahab Asy'ari dalam kitab Al-Manahus Saniyah menjelaskan bahwa maksud dari perkataan ini adalah Allah memberikan ilmu dan kebijaksanaan hikmah pada orang-orang yang berpuasa dan menjadikan kebodohan dan tidak kemaksiatan pada mereka yang kenyang. Makan kenyang dan nafsu adalah dua komponen yang saling mendukung. Terkait hal ini, menurut Syekh Abdul Wahab Asy'ari, Hal pertama yang penting dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu adalah melalui puasa. Nafsu ibarat kayu kering, sementara makanan adalah bahan bakarnya. Apa yang menjalar pada kayu itu akan kian berkobar manakala bahan bakar disuplai tanpa batas. Untuk memadamkannya perlu strategi untuk mengurangi, bahkan menghabiskan bahan bakar tersebut. Secara luas, berpuasa juga bisa dimaknai menahan diri dari berbagai keinginan-keinginan yang tak terlalu penting, meskipun halal. Mencegah diri misalnya dari keinginan baju baru yang lebih mewah dari yang sudah ada, termasuk cara kita untuk menguasai nafsu. Contoh lainnya, menyisihkan harta untuk membantu orang lain yang butuh pertimbangan untuk membeli perhiasan dan sejenisnya. Sikap-sikap seperti ini dalam jangka yang panjang akan menjauhkan hati manusia dari sikap tamak, mau menang sendiri, egois dan sebagainya. Pendengar yang berbahagia, cara kedua untuk menundukkan hawa nafsu sebagaimana tertuang dalam Al-Minhajus Samiyah adalah mengurangi tidur. Ini bukan berarti kita begadang dengan ragam kegiatan yang mubazir. Tidur, sebagaimana juga makanan, bisa menjadi sumber yang menutup kesenangan kita dalam menerima cahaya Tuhan. Mengurangi tidur berarti bergiat bangun, menunaikan sholat malam, memperbanyak zikir, serta bermunajat kepada Allah dan kegiatan-kegiatan berat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbukum wa maghfaratun lis-sanati wa manhatun lil-itsam." Laksanakanlah qiyamul lail, salat malam, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian, mendekatkan kepada Rabb kalian, menghapus dosa-dosa kalian dan menjauhkan kalian dari berbuat dosa. Hadir riwayat At-Tirmidzi. Bisa dikatakan nafsu ibarat hewan beringas dan nakal. Untuk menjinakkannya, menjadikan hewan itu lapar dan payah merupakan pilihan strategi yang efektif. Selama proses penundukan itu, nafsu mesti disibukkan dengan hal-hal positif agar semakin jinak dan tidak puas. Untuk menjernihkan rohani, Syekh Abu Hasan Al-Ajaz rahimahullah pernah mengingatkan tiga hal, yakni tidak makan kecuali di waktu sangat lapar, tidak tidur kecuali sangat ngantuk, dan tidak berbicara kecuali bila sangat perlu. Kekayaan, makanan, dan tidur adalah tiga hal yang sangat akrab dengan kesehatan kita. Saking akrabnya, kadang kita tak merasakan ada masalah dalam tiga hal ini. Padahal karena statusnya yang mubah, kerap kali kita mengumbar begitu saja keinginan-keinginan kita hingga terlena bahwa apa yang kita lakukan sama seperti menumpuk-numpuk kabut pekat dalam hati kita. Lama-lama kalbu kita pun semakin gelap, sehingga mudah sekali dikuasai nafsu buruk yang mudah dicegah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mustaqim maaf. Wallahul muwaffiq ila barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Kapolres Cilacap memimpin upacara Hari Lahir Pancasila 2026, teguhkan semangat persatuan di tengah tantangan global. Sebanyak 1.282 jemaah haji asal Cilacap dilaporkan sehat usai jalani puncak haji.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuono memimpin upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Alun-Alun Cilacap pada Senin 1 Juni 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Diikuti sekitar 700 peserta dari unsur Forkopimda, TNI Polri, instansi pemerintah, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat. Upacara juga dihadiri PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia. Dalam amanatnya, Kepala BPIP menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa di tengah berbagai tantangan global. Tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia ditegaskan merupakan pernyataan tegas bagi nilai-nilai luhur Pancasila, tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Amanat tersebut juga menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, diajak untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah siswa berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas capaian mereka di bidang pendidikan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Lintas Bercahaya.
0: Jajaran Lembaga Permasyarakatan Terbuka kelas 2B Nusa Kambangan mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan tenis lapas kelas 1 Batu Nusa Kambangan Senin 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia dan diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis atau UPT Permasyarakatan se-Nusa Kambangan dan Cilacap. Upacara berlangsung hikmat dengan Kepala Lapas Kelas 2A Besi Nusa Kambangan, Muda Husni, bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan, Aryo Galih Muda Seno, mendapatkan kehormatan bertugas sebagai perwira upacara. Dalam kesempatan tersebut, inspektur upacara membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Amanat tersebut juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan, tindakan, serta upaya menjaga keadilan, persatuan, dan toleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Usai kegiatan, Kalapas Terbuka Nusa Kambangan Aryo Galih Muda Seno menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme dan meningkatkan kesadaran seluruh pegawai dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi permasyarakatan. Melalui kegiatan ini, jajaran Lapas Terbuka Nusa Kambangan meneguhkan komitmen untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat semangat kebangsaan, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pelaksanaan tugas. Kegiatan upacara berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai.
1: Lintas Bercahaya.
0: Momentum Idul Adha selalu membawa harapan tersendiri bagi para peternak sapi di Kabupaten Cilacap. Di tengah meningkatnya kebutuhan hewan kurban, para peternak lokal menanti datangnya pembeli yang tidak hanya mencari ternak berkualitas tetapi juga dukungan nyata bagi keberlangsungan usaha mereka. Harapan itu dirasakan oleh Manto, peternak sapi asal Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah. Selama lebih dari 15 tahun, ia mengembangkan usaha peternakan yang kini memiliki 2 unit kandang di Jalan Kalidonan Gang Kalibuntu RT 6 RW 21 berkapasitas 150 ekor sapi. Bagi Manto, Idul Adha menjadi salah satu periode terpenting dalam satu tahun usaha peternakannya. Karena itu, ia mengaku bersyukur ketika Pertamina Patraniaga RO4 Cilacap turut membeli sapi dari kandangnya untuk kebutuhan bantuan hewan kurban tahun ini. Cerita serupa datang dari Basiran Peternak Kasar Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah. Setiap musim Idul Adha, pemilik kandang sapi barokah asal Jalan MT Haryono Lomanis Cilacap Tengah ini mampu menjual antara 30 hingga 70 ekor sapi, bahkan lebih. Tahun ini, sebagian ternaknya juga dipilih untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban Pertamina. Menurut Basiran, dukungan perusahaan kepada peternak lokal memiliki arti penting tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan terhadap usaha masyarakat sekitar. Keterlibatan peternak lokal dalam penyediaan hewan kurban menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga RU4 Cilacap untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar wilayah operasional. Area Manager Communication Relation NCSR RU4 Cilacap Agustiawan menjelaskan pada Idul Adha 1447 Hijriah, perusahaan menyalurkan total 31 ekor sapi dan 53 ekor kambing kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Lebih lanjut, ia menegaskan pengadaan hewan kurban dilakukan melalui peternak lokal yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat setempat. Melalui momentum Idul Adha, Pertamina tidak hanya menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menghadirkan manfaat berantai bagi pelaku usaha lokal. Dukungan terhadap peternak seperti Manto dan Basiran menjadi bukti bahwa hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat dapat tumbuh melalui kolaborasi yang saling menguatkan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Walah, Mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan. Cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dapur program makan bergizi gratis di Kelurahan Gunung Simping Cilacap tengah disegel oleh puluhan relawannya sendiri pada Sabtu pagi. Aksi nekat ini dipicu oleh konflik internal dan dugaan PHK sepihak. Manajemen dan mitra dapur diketahui diam-diam membuka lowongan pekerjaan baru di tengah masa penghentian sementara operasional oleh Badan Gizi Nasional. Relawan memprotes sikap kepala SPBG yang dinilai arogan, serta sering menjadikan relawan sebagai kambing hitam atas keterlambatan logistik makanan. Asisten lapangan SPBG Gunung Simping 01 Rizwan Toro mengungkapkan bahwa ketegangan antara relawan dengan staf manajemen serta mitra pihak ketiga sudah sering terjadi. Puncaknya, relawan merasa diperlakukan tidak adil karena kerap disalahkan atas kendala operasional dapur.
4: Ada permasalahan yang pelik banget di dalam dapur ini karena sering terjadi banyak konflik antara relawan sama staf, relawan sama mitra. Nah, itu yang menjadikan istilahnya relawan di sini, didampingi dengan ada sebagian dari warga di sini, itu ya ikut mendukung dalam konteks memang itu sering jadi diintimidasi, dalam artian sering dijadikan pembintang. Semua pemesan yang dicabut, baik itu dalam pengumuman ada kekurangan bahan lah, segala macam lah, sampai pemosian sampai terlambat lah, semuanya itu mesti yang salahkan relawan. Dan sekarang juga, sekarang masih ngambang, sudah posisi mitra itu sudah mengeluarkan longkar. Kenapa akhirnya ada konflik seperti ini? Karena kita yang bahasanya masih relawan aktif, yang posisi di suspend itu masih diliburkan, masih kerjaan, kok ternyata dari mitra itu mengeluarkan longkar, tumpukan lowongan kerja.
0: Perwakilan relawan SPBG Gunung Simping 01, Fauzan Trihandoyo, menegaskan bahwa aksi penyegelan ini adalah jalan terakhir. Sebelumnya, upaya mediasi telah dilakukan namun menemui jalan buntu. Relawan melayangkan petisi tegas yang menuntut dicopotnya kepala SPBG beserta seluruh jajaran manajemen dan mitra yang terlibat.
5: Kenapa kami melakukan penyegelan ini? Karena kami sudah melakukan mediasi, Pak. Kami sudah melakukan segala-galanya secara kebaraan dan selalu buntu. Nah itulah yang akhirnya ujungnya, tadi sudah saya disampaikan teman-teman bahwasannya, teman-teman relawan ini masih aktif, tapi dari manajemen mitra dan kepala SPG dan stafnya itu mengadakan perekrutan. Itu yang kami tidak bisa terima kasih. Manajemen di dapur ini untuk diganti, karena kami tidak berkenan dari mitra yang mengelola di sini dengan para sebagainya yang mengelola personal dapur SPBG.
0: Hingga aksi penyegelan selesai dilakukan, kepala dapur SPBG Gunung Simping 01 terpantau tidak berada di lokasi kejadian. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi ataupun respon dari pihak kepala SPBG maupun mitra terkait tuntutan dan tudingan para relawan tersebut.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 1.282 jemaah haji asal Kabupaten Cilacap dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat selama menjalani seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Cilacap, Banu Tolib, berdasarkan hasil koordinasi intensif dengan para petugas pendamping yang berada di Arab Saudi. Pada Kamis lalu, para jemaah telah menyelesaikan salah satu rangkaian krusial, yaitu prosesi lempar jumroh di kawasan Jamarat, Mina. Pelaksanaan ibadah tersebut dilaporkan berlangsung secara tertib, aman dan lancar tanpa ada kendali yang berarti. Menurut Banu, jemaah asal Cilacap yang mayoritas tergabung dalam gelombang kelompok terbang atau kloter terakhir justru merasakan situasi yang jauh lebih kondusif selama pelaksanaan puncak ibadah haji tahun ini. Setelah menyelesaikan fase Armuzna dan beraktivitas di Mekah, rombongan jemaah dijadwalkan bertolak ke Madinah. Di kota Nabi tersebut, mereka akan menetap selama kurang lebih 9 sampai dengan 10 hari untuk melaksanakan ibadah Arba'in dan berziarah sebelum akhirnya bersiap kembali pulang ke tanah air. Pihak Kemenag Cilacap terus menghimbau pihak keluarga di tanah air untuk tetap tenang dan senantiasa mendoakan agar keluarga jemaah diberikan kekuatan, kesehatan, serta keselamatan hingga kembali ke rumah masing-masing sebagai haji yang mabrur.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kabupaten Cilacap menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan dari banyaknya publikasi, dokumentasi maupun sorotan media semata. Pusdalops BPBD Kabupaten Cilacap menilai bahwa setiap kejadian bencana memerlukan respon yang cepat, terukur dan berorientasi pada hasil. Kehadiran petugas di lokasi bencana harus menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah, bukan sekedar aktivitas seremonial atau pencitraan. Kepala BPBD Cilacap Tari mengatakan dalam penanganan bencana, berbagai kegiatan seperti asesmen lapangan, distribusi logistik, layanan kesehatan, koordinasi lintas sektor, hingga rehabilitasi sarana dan prasarana merupakan indikator utama keberhasilan operasi. Melalui penguatan koordinasi, pemantauan situasi secara berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis data, BPBD Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kebencanaan kepada masyarakat. BPBD Kabupaten Cilacap mengajak seluruh pemangku kepentingan, relawan, serta masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, akuntabilitas, dan kemanusiaan. Sehingga setiap upaya penanggulangan bencana benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: bercahaya.
1: Duh, kipiak temen, armari nendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang, yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa tuh?
2: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
4: Tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.